0: besana adalah mentepai
1: lagu Minang setiap pagi
0: di 100,2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka
0: Bahana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandang ya. Basuh balik kita di Labang Tapai. Lagu Minang Satio Pagi ya. Dari Bana FM dari jam 9 sampai jam 2 balik siang beko ya. Jawan onen balik di Radio Bana FM Kiniko nan kamangawani sana. Nan kamarekus lagu Minang bakirim-kirim salam. Dan bagurau di udara melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp di 0821227083000. Ya, mudah-mudahan sana siap jo judul lagu dan kadi request dan lah do daftar kirim-kirim salamnya ya. Kita terima telepon dan pertamu dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Pak D di Bukit pagi Surangan.
1: Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah Pak D sehat.
1: Alhamdulillah berkat doa.
0: Ah, itu nampak enak Wan ya, Pak D ya.
1: Daarnya pembeli paket lah.
0: Oh, pembeli paketnya ya, habis paketnya ya.
1: Iya,
0: betul ya.
1: Apa tu?
0: Ah, ya sebentar masuknya beliau tu.
1: Si kirinya ada kok ketupek di kirinya mana? Tuan.
0: Ah, ketupek dikirim ya?
1: Ketupek lepas ku untuk sarapan
0: tadi. Onde, elok nanya tu? Iya.
1: Janjinya lulu. Tunggu sini nak dua skor.
0: Iya.
1: Udah
0: kan juang
1: nih,
0: nanti
1: ya,
0: nah,
1: itu
0: harga nombor nombor nombor nombor nombor. Oh gitu, iya. Putra Tanjung ya? Ah, jadi beko disantap ketupik gulai pakunya. Ah, jadi, terima kasih pekirimannya Pak De, ya.
1: Salam untuk perlamuan tuan, mudah-mudahan sehat tuan.
0: Ah, jadi amin. Doa dan salam untuk Pak D.
1: Yo, kata Nova.
0: Oke.
1: Ani. Anika Mori.
0: Oke.
1: PA Unsu.
0: Jadi.
1: Tri.
0: Jadi.

0: Ya.
1: Tiga. Putri bungsu Babe Yanti.
0: Oke.
1: Bunida Liar. Ikin PL.
0: Ya.
1: Aji jo kawan-kawannya.
0: Oke.
1: Bunida Liar.
0: Ya.
1: Bunita Rika. Dan Uban.
0: Ya.
1: Ajo Munir Ma Ikam.
0: Oke.
1: Linda.
0: Ya.
1: Weni Wanjai. Wan Mister Radu Alam.
0: Ya.
1: Ika Tanjuang.
0: Ika Tanjuang.
1: Ika Tebet.
0: Ya.
1: Tiba Elo Silang Kuntang. Unikadai.
0: Ya.
1: Nama suara berdua dapat salam dari Pak De, Wan.
0: Okey, jadi Pak De.
1: Terima kasih, Wan.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak.
0: Rancak Bana. Okey. Demikian ada Pak D di Bukit Surangan Sanak Penangah ya.

0: Baik, di belakang Pak D ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Babang Ganteng.
0: Apa kabar ko? Elok di Silungkang.
1: Kabarnya elok, siawal siap.
0: Ya.
1: Sedingin. Alam ngopi si Ganteng tadi ko.
0: Oh iyalah.
1: Mantap sekali. Lagu lucu ya bang.
0: Jadi apa lagunya elok ko?
1: Kurai Bataga Rumah.
0: Apa?
1: Kurai Bataga Rumah.
0: Kurai Bataga Rumah ya.
1: Ah iya bang. Jadi. Nah kita salam-salam elok je dah bang ya.
0: Jadi
1: Salam pertama utama sekali untuk abang, semoga selalu dilindungi Maha Kuasa ya bang.
0: Amin. Doakan sama untuk elok.
1: Amin. Karunya untuk Uni Seleha, semoga selalu juga.
0: Ya.
1: Yang barusan turun Pak D sama Budi. Terus ke Ajo Munir.
0: Yo.
1: Aldi.
0: Jadi.
1: Daus.
0: Ya.
1: Putri Bunsu. Putri Ayu. Ma Ambo.
0: Ya.
1: PL. Kota Tebek.
0: Ya.
1: Unida Liar.
0: Mori. Jadi
1: Nurul.
0: Oke.
1: Babang Viral.
0: Ya.
1: Mahitam.
0: Okay.
1: Rajo Alam.
0: Jadi
1: Putri Tanjuang, Putra Tanjuang, Ika Tanjuang.
0: Ya.
1: Putra Miram Boda.
0: Oke.
1: Okay. Itu je bang, wakat tua mungkin kawan kawannya lo masuk bang.
0: Jadi
1: tidak ada sebut nama, selalu dilindungi nama kuasa, bang.
0: Amin.
1: Ada lagu, bang.
0: Kok lagunya saluang, enggak ya?
1: Iya, bang.
0: Jadi, beko kita carikan lagunya dulu, ya.
1: Terima kasih, ya, bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancang!
0: Rancak bana. Jadi elo di Silungkang ya. Antara agak menengah saluang di pagi-pagi ko katanya. Elo ya Kurai Bataga Rumah judul lagunya beko. Baik di belakang elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ba kabar Haji Munir Sikumbang di Pariaman ko.
2: Lai
0: segi-segi
2: ya.
0: Alhamdulillah segi pulo.
2: Alhamdulillah. Request lagu je.
0: Apa lagu aja kini ko?
2: Lagunya. Batang lilin ni lah wanen.
0: Apa?
2: Sabatang lilin.
0: Sabatang lilin.
2: Ya.
0: Sabat. Batang lilin. Okey, baik. Kirim-kirim salamnya dulu.

0: sama juga. Semoga juga keluarga panjang umur kembali di sini. Waalaikumsalam.
1: Amin. Doa dan sama untuk Ajo.
0: Di kaca ada Sri, ada Kriban,
1: ya.
0: Ada Ajo Alam.
1: Oke.
0: Okay. Ada Nusa di Jawa Tengah. Ada Pulau Pejagotnya Masih Tangga. Ada Pulau itu. Tahu di Lombok, Tangka, Pegaruyung, Nusa Tanjung Ikat Tanjung, Peribuntuk, Peri Luar Biasa.
1: Jadi,
0: ya,
1: yeah.
0: Ada Pulau Tu, Nisa, Tenggerula, Ayah Anaria, Tenggerula, Ayah Kartu, Ayah Anta, Ayah Ica.
1: Okey.
0: Ada Pulau Tu, Panjai, Wajai,
1: yeah.
0: Masjid, Wasa Samabab, Terah Kelab 9, Yerima, Reang, Terah Pagara,
1: yeah.
0: Ada Daal, Magaul,
1: Terah
0: Ma'ambo.
1: Jadi?
0: Ma'ita, Ma'amka di Singasari, ada Putri Kajuan Cipapa, Witani Manggu, Ambulani, Tengah Malai.
1: Okay.
0: Di situ kami aja lah, di belakang kawan yang masuk, nama nindak tu sampai nama tali bola, dapat malam kompa ada ini, malam perempuan pada kota, wanen.
1: Ah, jadilah, kalau begitu ditunggu lagunya, Beko. Iya, sama-sama. Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bahana Ranca, Bahana.
1: Demikian Ado Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota, ya. Judul lagunya Sabatang Lilin, ya. Di belakangnya Ajo Munir Sikumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam onen malam Bik babang
1: aja lep sama ada
2: nenek.
1: Iya. Lagunya
2: Takonakona Takanakana Takonakona itu nih.
1: Takana-kana,
2: tak nen. Kalau takona-kona, betul beku buat, tak nen.
1: Iyo.
2: Ada nen. Takana-kana si Ramon Asben atau Asben tu nen. Jadi celiak nen. Takana-kana Ramon Asben dah, tak nen.
1: Takana-kana.
2: Iyo takana-kana judul.
1: Ah, jadi Ramon Asben lah.
2: Iyo Ramon Asben tu sebut ah, ya nen.
1: Iyo.
2: Masuk nen yo.
1: Jadi,
2: ya sangat, ya,
1: lah.
2: Untuknya salehan untuk si bosil fami, ya, nenek.
1: Jadi,
2: Kampung Cian Curi nak mulai setandang, ya.
1: Aku
2: selatan juang adik ada alta domba linda perusang, ya, nenek.
1: Okey.
2: Maknya yun cuma kayu mak adang, ya, nenek.
1: Okey.
2: TL Mama Riri Raja Alam Kali Mau Kacang ya.
1: Yo.
2: Anak ni Bali le manda moli mak dikambah do adik dal pihak kami Deni dedek dia Malasari ya nenek.
1: Jadi.
2: Halo.
1: Ya yeah, lanjut.
2: Si Unyang Wita, si Unyang Putih Tanjung Simpang apa diam mana nenek Unyang Sukumbang tadi John Al Amin kan nenek.
1: Okey.
2: Untuk ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah-ayah sikit salam dengan dia.
1: Okey.
2: Halo, Nek.
1: Ya, lanjut.
2: Tadi ada orang ajak babang selep pergi baburu. Apa itu, Nek?
1: Pergi, nah.
2: Ya, ada al pergi baburu tadi ke Sungai Sari. Apa itu, Nek?
1: Encik lah.
2: Kawan-kawan nak dia tadi nanti. Tidak tua nanti lain gelas. Kan tahu, Nek.
1: Ya, lain.
2: Mana amaleh babang selep pergi. Apa itu, Nek?
1: Bako maleh.
2: Ya kurang suku baburu. Ya kalau pai tadi itu tak jadi menelepon lah mantap.
1: Yo kan bisa juga menelepon di galanggang alu salahnya.
2: Sekali-sekali tak masuk tak bahar. Ya tapi baburu di paburuan bisa. Dia menelepon mikon ya. Untuknya si Mama Fi Ancak tadi kepala lau ni kadai ya nenek.
1: Jadi
2: untuk tindak dia Yosi ke di pasar di kantin ya nenek. Untuk PG kacang opak apa uzan je nenek atau pamil dia bilang ya nenek.
1: Iya.
2: Kawan lagi ada al kawan buat tu pa uzan tu ya nenek.
1: Iya.
2: Untuk nanti resto bumarang gai pa do menengah ya nenek.
1: Iya.
2: Untuk uncu ampera uncu ya nenek.
1: Iya.
2: Kacang ya.
1: Jadi, ya lanjut.
2: Pak D tadi jago D ama magaul kacian deh tu tapi jak kabel mama bisa goreng ina kan nenek. Ika selalala sebilili ado Azizah kan si bocil tanah hitam nenek.
1: Yo.
2: Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining.

0: Rancak mana? Ya, okey.
1: Ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, telepon berikutnya di sana pendengar kita cuba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anen.
0: Yo, selamat pagi Putra Tebet.
1: Yo, Anen.
0: Bagaimana kini ko? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu ada, Anen. Jadi apa lagu ini Putra Tebet kini ko?
1: Di ujung rantiang rata lah, Anen.
0: Di ujung rantiang nan rata. Jadi, beko kita dengarkan lagu rancak ko ya.
1: Ada, Anen.
0: Lain.
1: Assalam tu Aal Santaro, Nen.
0: Iya,
1: Pak Aziza. Daud juga, Bu.
0: Ya.
1: Untuk berketakan dia nu di Timur Kaum, Nen.
0: Iya,
1: Permata Nabi Bajaya.
0: Ya, okey, siap.
1: PL, Makaul.
0: Jadi?
1: Pak Aziz tadi, Merta, Makdu, Putri Sagu.
0: Ya.
1: Di Bukit Kamih lah.
0: Di Bukit Kamih saja ya.
1: Spesialnya tu Anen lah.
0: Terima kasih spesialnya.
1: Assalamualaikum Anen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Lancak Bana.
0: Lancak Bana. Ada pasal masuk di WhatsApp Bana dari Rang Bukit Tinggi ya. Rang Bukit Tinggi ya. Wan Onen, tolong putarkan lagu dari Rayola yang berjudul Tampe Jatuh Kadikana ya. Salam untuk Wan Onen katanya. Pandangan sadunya yo. Dapat salam dari Rang Bukit Tinggi sana pandangan ya. Minta lagu Tampe Jatuh Kadikana. Itu judul lagunya Miko ya. Miko lah kita dengarkan bersama-sama ya. Sana pandangan ya. Di Bahana FM di acara Lamang Tapai tentunya. Kita terima telepon berikutnya sana penengah dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wananen.
0: Yo selamat pagi. Jo Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Laweh ya. Bagaimana ya, Evita ya. Kini ko?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Jadi apa lagu Evita kini ko?
2: Lagunya Kasih Tak Sampai sih Wananen.
0: Kasih Tak Sampai.
2: Ya.
0: Kasih Tak Sampai ya.
2: Ya.
0: Sembarang
2: Tapus Sodaal Kasanopa Gai Uban.
0: Jadi
2: dan yang menangas Bahana Sebenya Wananen.
0: Penyanyi sembarang saja ya.
2: Apa Wananen?
0: Penyanyinya siapa Kasih Tak Sampai?
2: Sembarang selawannya.
0: Sembarang saja. Jadi Miko kita dengarkan bersama ya.
2: Assalamualaikum Wananen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Lawis sana pandangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mori.
0: Mori di Batu Limbak. Jadi apa lagu Mori ko? Lagunya? Halo?
3: Halo Wan.
0: Apa lagunya?
3: Android Tapian Danau Cinto.
0: Tapian Danau Cinto. Jadi beku diputarkan ya. Aku kirim salam.
3: Dari Android Wan.
0: Jadi,
3: salamnya untuk Wan.
0: Yo.
3: Kok berubah nasa doe?
0: Jadi
3: doa Al Santarko.

0: Iya.
1: Ya, masuk tadi tuh, ya, masuk tadi, Wan.
0: Oh, lah banyak masuk tadi. Aduh. Aja Munir Sekumbang.
1: Ayo salam kenal lo yang lah masuk tadi sadu tuh. Untuk TL di Kacang, Mister Naga.
0: Oke.
1: Oh, Putra Rifan, Tua Marwah, untuk Manda, untuk Putri Bali. Untuk Pek Chan, Topik Taibo di puncak Thailand kan. Untuk Putri Bunsu.
0: Ya.
1: Untuk Aldi di Jakarta tuh.
0: Oke.
1: Untuk Daus di Debok.
0: Ya.
1: Untuk Putra Pagare Pagara, untuk Gai Uban.
0: Ya.
1: Untuk Sadualah lawan. Salam spesial untuk Uban lah.
0: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
1: Iwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Dan kenapa nengah kita tanggungkan menerima telepon dulu. Lapanlah playlist kita untuk season pertama ke di sana. Lagu pertama nan akan dinyanyikan de Gita Lestari, Katupe Gule Paku ya. Lagu permintaan dari Pak D di Bukit Sulangan. Jadi lagu pertama di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Mudah-mudahan bisa menghibur kita. Main nyanyian salirunan kelamak di pagi ko ya. Katupek gulai paku.

0: Oh, Teh Moy. Alah siap kok, sadonya persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar Rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sabiwan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Cah, liat lah capek.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya DM aku ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: kanya, wala mang tapay nyo.
1: Kaya ka naman tapay, ka naman tapay nyo. Ganda ka naman buong piyan, mapatang na yoro.
0: Oo, oh, magkasupya. Lago minasupi o pag-ibu ha. Di radio bahana FM pa ng pandiyang.
1: Oo, oh, nantot ko. Si Arifia na rin yung marato.
0: Iyo, yung 9 pagi.
1: Oo, oh, oh. At di lang. Patang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
1: Uy, ada kang radio ah, pinggin!
6: Ikot ang problema, hindi ko ma!
1: Ah, mga guha doon! Nenek to, makisatuyo lang niyo pa iyang, nanumba na nang!
6: Isabihan kayo!
1: Uy, bro'y! Gua baru balik dari rantau nih!
2: Iyong gue! Kamang salamuku lah banyak bintang film mencari yang gua kamaju ang salamuku, ha?
1: Dari Jakarta, Jakarta, nih yang ngebasi, ngebasi!
2: Wande, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai!
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
7: Seperti kemadua Bana FM, Ranca Bana dan Sanak Panengah, kita lanjutkan Lamang Tapai. Kita masuk di season kedua untuk hari kini ke Sanak Panengah ya. Kita akan segera menerima teleponan ke Baga Buang dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Donan.
7: Yo, selamat pagi, Daus di Debok Batu Sangka.

0: 啊。Halo?
1: Yo Raden, kamu sama saya Bang Paluna, volume suara radio.
0: Waduh, jadi ya.
1: Paling ke telinga daunan, itu sakilo dia telinga daunan di awal itu. Lagunya di Seso Rindu.
0: Oh, pandai lo rindu gue main seorang rupanya ya.
1: Danan.
0: Pandai lo rindu gue main seorang rupanya ya.
1: Oh, sama apa lo Seso Rinduan itu di Kumbang.
0: Ende.
1: Insyaallah
0: putih si
1: Kumbang
0: gabung
1: kecilnya
0: dah. Jadi
1: ya. Ya, kalau dah us telefon, abah radio mana lah mulai tri putri. Kalau si katigo lah, wah, soalnya aduhnya sedang aduh kerajo lah itu.
0: Oh gitu, jadi.
1: Kalau yo wah monitoran, beko lah si katigo kecilnya insyaallah.
0: Oh gitu, jadi.
1: Jadi seso wah di rindu. Donen tak seso ini.
0: Iya.
1: Oh dah.
0: Ya.
1: Dalam tadi wak bergabung sama Saleha.
0: Ya.
1: Dapat bergabung sama Saleha. Malam jadi wak pantun sama Saleha.
0: Oh iya, mantap tuh.
1: Mantap mana? Itu kecilnya radio mana? Rancak mana? Itu maksudnya radio mana tu rancak mana ya Donen ya?
0: Oh gitu ya, betul ya.
1: Salam untuk Donen yang sedang on air di hari Kamis ko. Semoga sehat selalu. Oh, daus tangan kan beko sampai selesai jam 2 boleh daus kawan ni beko sampai jam 2 boleh Donen.
0: Siap, mantap mana.
1: Salam untuk Saleha.
0: Ya.
1: Lepai bu upai majar.
0: Alah, lepainya.
1: Baik, semoga sukses lancar aktivitasnya sehari-hari buat Saleha.
0: Oke.
1: Salam untuk Ibu Pimpinan Radio Bahana. Semoga saya selalu merasaki dan berkah anaknya di hari Kamis koyo Donen ya.
0: Yo.
1: Salam untuk Putih Sukumar di Waso. Semoga saya sekeluarga di Waso. Salam untuk Aduh Aziza.
0: Iya.
1: Aduh Dahliar. Tadi ada bergabung tadi. Tapi salam dari Daus yang lah bergabung sesi pertama.
0: Oke, baik ya.
1: Salam untuk yang di Lubuk Alung Elok ya.
0: Ya
1: Elok. Salam tu Elok.
0: Jadi.
1: Salam untuk Wan Mister.
0: Ya.
1: Ado Mungis Kumbang.
0: Jadi.
1: Putri Tanjung, Putri Bonsu, Putra Arifan, ada Alfiral. Salam untuk Putra Medan Boda, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Untuk Ardi di Jakarta, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Yeah. Kamu juga kawannya di Jakarta, kamu keluarga. Tapi salam dari Daud.
0: Jadi.
1: Ada Putra Tebet, ada Mita di Picuran 7, ada Gai Uban, ada Maitam. Ada Marwa, ada Mori, ada Gadi Pelala, ada Linda, ada Kasanapa, sama Nikmat Padang Panjang.
0: Oke.
1: Ada Sri di Kaca, ada apa lu asuk tansuk lah daunnya. Ada Putra Silva. Ada Putra Silva.
0: Jadi.
1: Ada Anissa.
0: Yeah.
1: Ada Manda. Ada Putra Pagara.
0: Ya.
1: Yang kebagabung beko dapat salam dari Daus, dapat salam dan salam istimewa dari Daus ya Daunen.
0: Jadi kalau begitu.
1: Ada lagu ya Daunen?
0: Di Seso Rindu judulnya ya.
1: Jadi yang diulang itu.
0: Jadi ha. Beko kita putar lagunya.
1: Di Daunen dari Seso Rindu ada rindu ya. Daunen itu banyak kalau lah.
0: Iya.
1: Lagunya dikirim spesialnya untuk yang di hati, untuk Putih Kumbang di Baso ya Danen ya.
0: Oke, baik ya.
1: Tunggu lagunya tiga daerah, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jawa Baso.
0: Baik, lagu yang pertama di season kedua, Beko ya?
1: Ya, di Danen. Okay. Memang Danen paling elok. Tak mau ngecek, Danen balik nak buat golak. Dah
0: sunu dulu
1: ya dah. Yo. Selamat bertugas dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Danen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahan FM.
1: Cawana.
0: Oke. Okay. Demikian ada Daus di Dobok Batu Sangka dan sanak pantengah.

0: Sambil menunggu telepon, kita baca dulu pesanan masuk di WhatsApp ya. Kini ko dari Wan Nikmat ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita kasadanya Ewan. Putarkan lagu Cik dari Rayola ya. Judulnya Malapiau. Terima kasih banyak Ewan. Wassalam Bahana FM Rancak Bana katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wan Onen.
0: Selamat siang Mak Hitam di Piaman. Mbak Akaba Mak Hitam kini ko.
1: Langit berangkang si kawan.
0: Undeh langit berangkang eh, padang panjang cukup cerah juga anda pe imbasnya.
1: Ya lebih kurang asap di padang panjang Wan.
0: Kalau di padang panjang lain nampaknya, cuman di langit tinggi ya sok nampaknya di padang panjang. Kalau situasi apa kondisi cuaca cukup masih lumayan aman lah di padang panjang ya.
1: Tamu si ko leli jauh lo langit betul
0: Wan. Iya, alhamdulillah.
1: Untung capek lah kue kan.
0: Iya.
1: Salah saya ni memang salah aku kan.
0: Betul lah.
1: Baru mandu mikam cerita Wan.
0: Iyo, barana lah jauh sangka je basu nak. Kok je sepeda di kayu je sepeda mendaki sebentar tiba dia teh tu nak. 10 minit tiba ya. Jadi macam apa tu?
1: Kau contoh sekadar lagu je lah.
0: Apa tu?
1: Angin
0: tak ada pada galih. Jadi biko kita putarkan.
1: Yalah salam tu Wan Onen tu.
0: Jadi salam kembali.
1: Nyo ram udah wis tadi kawan. Nyo bakal buat tadi awak juta kena pun awak pakai. Pedih pulih dah nak. Pedih pulih banyak tangkai dah
0: nak. Nam pendek tangkai mungkin ya.
1: Amu tak keluar kali tersabui ni Wan.
0: Ya, tu ba.
1: Apa itu ya? Bepatun malam uannya tak ada.
0: Ndin. Patilah pada buat-buat darah awak dia.
1: Aka cik Wan mati Wan dia kala aka cik malam kan. Awak bekerjaan ke Wan dia ialah. Aku nak nak panjang tangkai tu ya Wan ya.
0: Iya, iya.
1: Tu nak pendek tangkai baru tu.
0: Pendek tangkai baru tu. Iya.
1: Salam lah tuan awak sendiri, si putri, si kumbar, sama Dom Hitam, kawasan makasih selalu.
0: Jadi amin.
1: Anjuang di Lapua je kawan-kawan yang makasih kata.
0: Okey, jadi.
1: Putri SBI, Wan Jai, Wan Cenego, Wan Mister.
0: Okey.
1: Dan buah putra Rikwan. Di je kawan-kawan yang semua kata kapas yang ada di Jakarta dah.
0: Jadi amin.
1: Adi lah kau buang Rikwan.
0: Alun lah eh.
1: Mungkin kalah memencet bau.
0: Iya.
1: Aku nak sedia sibuk, tak tempi tangannya. Saya rasa Puteri Tanjuang lebih di Papa atau Wistar Mangguang.
0: Okey.
1: Pasul dah lupa lah tuan lah jauh buk mari di pada alai dah.
0: Jadi ya.
1: Saya rasa kakak nopa.
0: Ya.
1: Nana selep-selep dan just kakak nak nanya ulur dia wan ya. Kakak nak ulur dia blok-blok.
0: Iya. Harus dibanyak sabar.
1: Awak pada pek 60 apa yang kemarin mana akhirnya di tiba sini wan.
0: Tu lah.
1: Ya wan mister tu wan menaga.
0: Ya.
1: TL jarak jalan itu.
0: Jadi.
1: Tolongko lah bagi kau nak.
0: Selongko-longkonya saja Jo. Jadi.
1: Tidak sesuai nama cici. Aku salam sehatnya terus itu. Salam.
0: Jadi.
1: Salam yang puah. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wana.
0: Iya, sama-sama.
1: Lah mendole wak mendo ai petang kau di langgar wak nyai wan.
0: Iya.
1: Ayo pipi pari tabang kelurah mawan.
0: Gitu ya.
1: Kelurah makan tako. Pipi tadi kalau dia murah dia boleh padi yang 40 wan.
0: Handuh mandi. Ya.
1: Ya lawan.
0: Jadi Maitam, ditunggu lagunya Beko. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana kawan.
0: Rancak Bana. Mak Hitam di Pariaman dan Sanak Penengah baru saja bergabung. Mak minta lagu Angik Tadah Padu Galih ya. Berikutnya ada telepon dan Sanak Penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang kak. Bagaimana jelang ya?
0: Ika Tanjuang Mbak Akaba Ika Tanjuang.
2: Alhamdulillah.
0: Oke Ika Tanjuang.
2: Bagaimana jelang
0: ya? Happy
2: warnanya.
0: Happy warnanya.
2: Iya. Jalan minggunya lah.
0: Iya.
2: Yalah, lebih happy itu lah terus.
0: Tapi kalau di sesuai rindu tuh asik mungkin naik kaya.
2: Entah kan,
0: kan nanyo deh sudah. Oh, nanyo
2: kan. Jatuh sesu, ini kita wah yang kecewa,
0: selang setang ego.
2: Tapi kok wah yang mendeta ini indah. Awal ala rindu-rindu, kayaknya kira ini indah rindu.
0: Iya, mungkin yang lebih asik enjoy saja gitu, nak kaya.
2: Iya, baru sewa yang senang sedang.
0: Baik Ika, apa lagi Ika kok?
2: Lagu sih kak, apa, nasiblah suang tua kak.
0: Nasiblah suang tua.
2: Iya.
0: Dia nak dua dah menumbuk situ lah itu.
2: Iya.
0: Dia nasiblah suang tua nah, jadi lagunya. Iya, ya, padi aku mah.
2: Ibu awak.
0: Ibu awak tu nasiblah suang tua ya. Siapa nama lagu tu kak?
2: Saya nasiblah, ya cowok kak tapi kak lupa kak.
0: Oh betul. Kirim lah salamnya dulu.
2: Salahnya tu kan hebat bahana tu. Artis mana telefon nama Ita mah.
0: Iya.
2: Artis tu, Ita tu kan artis tu. Mak Ita mak kono.
0: Okey.
2: Salam nampang salamnya tu akak keluarga moga selalu dikasih Allah yang terbaik, rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Pak pimpinan Bahana sadonyo.
0: Jadi
2: Bahana anak pangsa salam dia darus langkok lakok iya sadus.
0: Jadi salam dia
2: darus selalu happy.
0: Ikatan Juang.
2: Ayo.
0: Ala dicari lagu dan bajudul nasib lasuang tu nak ada dot. Cuman yang ada lagunya bajudulnya lasuang tu sajanya.
2: Oh lasuang tu. Coba lagu tu pak.
0: Nah, ikut saja. Jadi ambil kok kita putarkannya.
2: Jadi lagu nasib lasuang tu kata dia lagi.
0: Tapi lagunya memang yang laki-laki lagu gua Zaki Edra nama penyanyinya.
2: Biarlah kak.
0: Biarlah itu saja. Okey, baik.
2: Terima kasih banyak ya kak ya. Selalu happy ya kak.
0: Sama-sama.
2: Eh, kok ada emas kak?
0: Hari apa kini kok?
2: Kamis.
0: Ya. Kamis. Oh, kaknya enggak gitu lah. Enggak.
2: Ini berapa kali seminggu kak?
0: Emas itu mestinya setiap minggu, setiap Senin, Jumat malam.
2: Kalau Senin
0: ke
2: Jumatnya?
0: Senin, Jumat sama Minggu.
2: Tiga kali lah, Pak. Dia salah sebuah
0: tiga.
2: Tiga kali.
0: Senin, Jumat, Minggu. Senin, Jumat, Minggu.
2: Oh, Senin, Jumat, Minggu.
0: Iya
2: lah, Pak. Jadi kalau enggak apa, enggak ada masalah biasa kan banyak orang keluar ke dulu,
0: Pak. Gitu.
2: Biar tiga kali waktu maghrib lah ya kak. Ketiga. Nah iya. kan tiga kali lah kak.
0: Betul lah.
2: Ayolah ya kakak buang itu sadar ya kak.
0: Baik
2: ya. Makasih banyak ya kak ya.
0: Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM lancar bahana.
0: Oke baik. Ikatan Juang tiba-tiba. Ya. Lagunya Lasuang Tuo katanya. Penelpon berikutnya Bin Sana Panenga dari siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang nonne.
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi. Ba kabar Aldi kini kok?
3: Masih semangat.
0: Masih semangat di kantor kini kok?
3: Iya mana?
0: Indak menuju ke Gatot Subroto?
3: Enggak. Tapi kita di kantor sekarang skype online. Kalau saya nak masuk online.
0: Oh gitu ya. Bagus nak masuk.
3: Kayak lalu jalannya.
0: Takut terjebak macet.
3: Iko pun beko di pulangan capek kami online.
0: Oh gitu ya.
3: Ya soalnya beko pulangnya pagi online.
0: Ya terutama yang dari arah apa tuh namanya Jakarta Selatan yang melewati Gatot Subroto pasti tidak bisa lewat ke kaki dan mogot begitu nak.
3: Nah, jadi mungkin sudah ke jam 2 tuh kami lari pulangan berkolah.
0: Oh gitu ya.
3: Iya. Takut jaga-jaga kan nanti yang nggak bisa lewat mungkin kalau ambu bisa lewat.
0: Iya Aldi bisa kalo lewat.
3: Pasti di pulangan capek.
0: Aldi bisa lewat ke Kalidres beko kan di Rawabaya belok kiri nah. Bisa tol kan. Betul. Ya,
3: cuman kan ada di semuanya pulang capek. Kalau tuh ambu.
0: Iya. Oke Aldi mau dengar lagu apa pagi kok?
3: Cinta Sapanu Hati mana nih?
0: Cinta Sapanu Hati. Oke, siapa nama lagu tuh? Lupa nama. Cinta Sapanua Hati.

0: Oke, baik. Kita dengarkan lagunya, Beko.
1: Oke, salamnya untuk Pak One. Untuk Pak One dapat salam istimewa dari bawah Pak One.
0: Oke, siap. Salam Bali itu untuk Pak Zainal di Mangawang.
1: Oh, yang sedang mendanga di rumah. Terus untuk Azida sekeluarga, Azida dapat salam buat dari Dono sama Alda.
0: Asik.
1: Dari rumah Ambo tuh.
0: Iya.
1: Terus Daud si Gobo.
0: Oke.
1: Daud sama Putri Sekumam juga menyusul Ambo. Terus Weni di Panjaraya, Nina di Ombilin.
0: Iya.
1: Bisa di Bukit Turangan, Elok di Siruntang, Ambera Uncu, Ika Tanjung.
0: Oke.
1: Pak Hitam, sehatnya cuma Hitam.
0: Iya.
1: Pak D, Pegai Uban, TL, Bunda Dahlia, Terwanjai. Terus Uni-Uni sama Ama-Ama mau dibantu imbak satu-satunya. Terus spesial gini yang satu di sisi Ambo cuma dua orang yang tiba.
0: Waduh.
1: Cuma Ambo sama Kevin.
0: Kayaknya instansi-instansi di Jakarta hari ko agak sepi kayaknya. Kayaknya
1: gak bisa lewat loh. Tadi kata Bu Anita kan di on the way kayaknya gak bisa lewat.
0: Oh gitu ya. Padahal padahal peserta aksi umumnya lewat tol mungkin, tenang.
1: Iya, tapi mungkin lagi jago-jago kan, jadi
0: oh gitu.
1: Di pengamanan gitu.
0: Oke, semoga Jakarta selalu aman gitu ya.
1: Amin, amin.
0: Nanti.
1: Terima kasih banyak, Onone.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana, ya. Demikian ada Aldi di Daan Mogot, Jakarta Barat dan sana panangnya. Kita akan terima telepon berikutnya dari Sepo Girangan Kiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Uncu di Kota Tua Panyelayan. Mbak Akaba Uncu Kiniko. Alay sehat, alhamdulillah. Kamu nanya lagu apa Uncu pagi ko?
2: Itu dua nyonya nen, apa yang
0: sayang? Dan sebenarnya lagu ku warna rancak bana gitu ya, dari kualitas musik, aransemen dan vokalis yang menyanyi pun Elsa Pitaloka cukup keren dari lagu ku ya. Jadi favorit bana tu Uncu ya. Sebenarnya dia favorit lo kok. jadilah kalau begitu kita dengarkanlah lagunya Beko ya.
2: Dan salamnya Sewanone Saleha.
0: Jadi,
2: Mama Nisa, Mama Raul, Mama Riri.
0: Oke,
2: Jadi, Daal, Aldi.
0: Iya.
2: Ayah Kanda Sike, Gajan Alamin, Bunda Nabila, Aju Munir Sekumbang.
0: Iya.
2: Selawe, Ma Ambu.
0: Oke,
2: Aziza, TL, Winda.
0: Iya.
2: Jaya, Manda.
0: Iya.
2: Dai Uban.
0: Oke.
2: Santi, Marwa, Muri.
0: Iya.
2: Putri Tanjung, Uni Dayar.
0: Iya.
2: Putri Bunsu, Wanze, Katanopa.
0: Jadi.
2: Putri Sago, Daruma.
0: Iya.
2: Ada dua, Adi Palala.
0: Siap.
2: Katanjung.
0: Iya.
2: Putra Tebet, Putra Rifan, Bang Jek, Yeni, Ika Tanjung, Aisyah Ketelawi,
0: ya.
2: Putra Menggang Goda,
0: okay.
2: Mister Reni,
0: ya.
2: Ayah Nadia, Ma Ika, Putra Pagara,
0: ya.
2: Elo,
0: okay.
2: Putra Silva, Katanova,
0: banyak.
2: Wanikmat,
0: yo.
2: Indah.
0: Ya.
2: Wanjai.
0: Ya.
2: Halo Wanane.
0: Itu saja.
2: Yo.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Kita menunggu telepon yang akan masuk Cik Les anak penangnya. Ada telepon, konyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, TL.
3: Pagi pulau Bali.
0: Mbak Kabah, TL. Alhamdulillah sehat.
3: Lagu Sewan.
0: Lagu TL apa ko?
3: Ange-ange dingin.
0: Ange-ange dingin? Mendamam barang ke mana?
3: Lain
0: dah,
3: Wan.
0: Lain
3: dah,
0: ya. Lagu senyap, angin-angin dingin. Angin-angin dingin.

0: Jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Tak mau tak wah, ni kerubah nasa jalannya terkait keluarga.
0: Oke.
1: Untuk ayah kandung Aldi, depan kawannya.
0: Iya.
1: Semoga lancar.
0: Jadi, ya.
1: Mama Miri.
0: Ya.
1: Mama muda Ukame Putri Buntu.
0: Iya.
1: Orang beli sedolahnya Wan.
0: Iya, siap.
1: Atri, Ikin, Ayah Denai, Nidaliar.
0: Iya.
1: Bisa gok, bisa nyur.
0: Jadi.
1: Bisa nyur yang dikali aman,
0: Iya.
1: Itu Pak D, Aziza, Wan PG, Putra Sirba.
0: Iya.
1: Nopa, Daal. Upung, Raja Alam, dedek-deknya, Wan Mister.
0: Oke.
1: Satu. Mama Gaul, Ajo Munir, Wajai, Putra Arifan, Bang Tunai, Mak Hitam, Maelo,
0: jadi,
1: Mbak Makan itu, Bungku Kame selesai dulu lewan.
0: Jadi, ETL, ditunggu lagunya Beko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak
0: Bana. Oke, TL di Kacang Kabupaten Solo di sana Panangan. Kita bacakan satu pasan dulu ya dari WhatsApp dari Fitri di Ransam ya, apa katanya kok? Assalamualaikum Mononen, selamat pagi menjelang siang, minta lagu Cewan judulnya Kolak Sarabi versi Sono Ai katanya. Beko dicarikan deh. Kalau enggak ada terpaksa yang original kita putar ya. Salam untuk Kak Ros, salam untuk Putra Melayu, salam juga untuk Putri Guci, salam untuk Ami, salam untuk Saleha, salam untuk sedunia pendengar setia Bahana dimanapun berada, dan salam spesial untuk Ononen. Makasih Ononen katanya ya. Fitri di Ransam meminta Kolak Sarabi di Harinanko ya. Beko kita dengarkan bersama-sama di sana. Kita dengarkan lagu di Lamang Tapai untuk season kedua. Telepon kita tangguhkan dulu. Di sana bisa menelpon balik di Bahana FM sesudah lagu-lagu diputar. Ikonnya permintaan dari Daus di Batu Sangka, Nan Sadang di Sesuai Rindu.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah ya, kuah.
1: Yo ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 107,2 FM Ranca Bana dan Sanak Pandanga. Kita lanjutkan Lamang Tapai di season ketiga untuk hari kini ko. Di formasi waktu kini ko ala puku sabale lebih 21 minit. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanone.
0: Yo Aziza. Ya, apa lagunya?
1: Bidadari Sarugo wan, yang versi remixnya wan.
0: Bidadari Sarugo tapi versi remix ya.
1: Dia gianya untuknya Kak Adila tu orang rumahnya Bang Aldi wan. Tu untuknya Kak Dono sama Kak Alda salam balik, semoga rezekinya lancar, dimurahkan kesehatan sama Allah.
0: Amin.
1: Tu untuknya Bang Aldi sama mamanya yang ada di Jogja.
0: Ya.
1: Adonyo Kak Zainal, adonyo Kak Nelly sama Kak Wiwit.
0: Oke.
1: Adonyo Ibu Dokter Nyoman Sani. Itu tuanya Mbak Sri sama Mbak Nining.
0: Jadi.
1: Pokoknya rekan-rekan kawannya Bang Adi yang ada di Kante seranya salam sehat dari Azah Yawan.
0: Oke.
1: Okay. Dari season pertama kado sampai kini salam kompak dari Azah Wan.
0: Jadi.
1: Janyu untuk Bang Adi Yawan, jauh Kak Adila.
0: Oke, okay, baik.
1: Makasih banyak ya, Wan.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancang.
0: Oke, okay, rancang Bana. Demikian Ado Azizah di Tanah Hitam ya. Telepon berikutnya Sanak Pandanga dari Siako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.

0: Allô? Halo?
1: Halo?
0: Ah, Wanjay. Ah, hilang-hilang suaranya Wanjay. Apa kabar Wanjay gini kok?
1: Assalamualaikum, Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wan, ya.
0: Alhamdulillah, ya. Rasa kini dan kini tak tapi ambian doh, ha?
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Bagus, ya, Wan.
0: Apa lagu Wan Jeko?
1: Labuhan Hati lah, Wan.
0: Labuhan Hati.
1: Ya.
0: Labuhan Hati, ya. Okey. Jadi akhir-akhir ini salamnya dulu. Jadi. Okey. Yo. Daus jo. Di Kota Tua Penyelayan. Ya. Okey. Ya. Untuk Maitam di Pariaman, ya. Okey. Itu saja. Okey. Jadi, mulai. Jadi Wanjay ditunggu lagu Wanjay Beko.
1: Jadi Wan nak tapi nombor cici Wan nak salam
0: salam. Baik, dah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Lancar Bana. Kemudian ada pula pasan masuk di WhatsApp Bana. Kini ko pasannya dari Kacang, ya, dari Icin Silvia Anggraini. Apa kata Icin ko? Assalamualaikum Wanonen, lamang tapai, salamai siang Wan, putakan lagu Tabali Kain Cabia, ya.

0: Salamnya untuk TL, siapa boleh kau? TL, Mr. Naga, Pak D, Gaya Uban, Aziza, Aldi, spesial untuk Wan Wan. Terima kasih Wan, Bana Rancak Bana katanya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
1: Sudah Bana masuk ke Bahana kini. Dari siang jadi.
0: Undi, iyo Bana.
1: Kanan banyak Bana.
0: Alhamdulillah.
1: Saya dari Sindaus tadi dah masuk masuk. Aku baru alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi, apa kabar Gai Uban di Basipaka?
1: Uban Wan Tanjung, alhamdulillah, lagi sehat-sehat saja. Wan bala kabar nak ini.
0: Alhamdulillah sehat pula.
1: Alhamdulillah. Rabbil alamin, yang penting sehat.
0: Ah, itu yang kedewanya nak.
1: Yang penting sehat. Kok itu bisa dicari? Yeah. Kau lalu sama kawadan dari bawah. Bakal nak lagu lagi, Wan.
0: Apa lagu Gai Uban kini ko?
1: Eska keluar di Cantua KUA. Ayo tu judulnya relai ya doh. Bisa air peta lagu tu doh.
0: Apa judulnya Eska?
1: Eska keluar di KUA.
0: Oh, keluar di KUA.
1: Kira mulai penyanyinya kena nak kalah mawan.
0: Irma Yunita nama penyanyinya di Siku apa kata?
1: Jadi lah Semarang sel. Pokoknya lagi Eska keluar di KUA.
0: Jadi barang tu.
1: Jadi barang tu. Iya. Tidak jadi buat semua mancing kat siang tu.
0: Iya, tapi ada kabik di bahana ko, tak bisa kaki belakang kamu kamu ada.
1: Kalau kamu, iya, buat awak lah terkabik ni
0: kuah. Iya.
1: Taranak nak terkabik, awak terkabik.
0: Awak satu lu terkabik ya.
1: Awak satu lu terkabik, tak bisa mengari tuan.
0: Kau tidak keinginan hati ni lah kata-kata tangan kau memutar katrol gitu kan.
1: Ya, wisu-wisu-wisu. Kalau lo jadi Wan ke kacang.
0: Ya.
1: Wan catat nomor gaya Uban ko. Nomor ko nak ada. Nelainya di Wan cik ko gulanya.
0: Jadi.
1: Wan catat kalau tiba Wan di dekat masa di takwa tu. Wan telefon je lah.
0: Iya, iya. Jadi. Okey, jadi aman tu.
1: Wan. Awak tidak berjanji, loh. Cuma insya Allah.
0: Insya Allah ya, berjanji ya.
1: Kalau janji itu utang, kawan.
0: Jadi iya, betul-betul.
1: Ya, itu ada uban tuntut, mah. Uban janji ke janji itu saja. Nyatanya tidak ada, nyata. Awak jauh-jauh, ya, itu berkatur. Insya Allah.
0: Iya, iya, iya. Siap. Jadi.
1: Kalau oleh sempat, uban memang siang. Wan catatlah nomor gaya, nomor gaya kau nak ada bertukar-tukar gitu Wan.
0: Iya, jadi aman tu.
1: Iyalah, salam-salam oleh Wan yo.
0: Jadi.
1: Salam pertama untuk Wan, mudah-mudahan sihat selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, tercapai apa yang dititipkan.
0: Okey, amin.
1: Dapatkan rasa kiwan daknya sekeluarga. Sudah itu Rika Tanjuan tadi Daud, Uncu, Aldi di Jakarta, jom kawan-kawannya.
0: Okey.
1: Macam tak masalah di Jakarta Wan?
0: Ada rencana kegiatan aksi massa gitu ya? Iya.
1: Itu memang kerjanya Aldi tadi.
0: Iya.
1: Putar jalan kan?
0: Betul, kalau lah ada kegiatan bantu itu. Iya, di Jakarta biasa kan cukup bantu itu. Iya, betul.
1: Sesudah itu Bang Al Seleb lah masuk tadi. Ayolah kirim salam kepada Bang Al Seleb.
0: Iya.
1: Mama Gaul.
0: Oke.
1: Azizah, Anissa, Putri Sagunyo. Mudah-mudahan orang kacang Putri Tri. Tri, tak usah lah. Ikin, tak usah lah main WA-WA, telefon.
0: Iya. Boleh nak sedang ada orang ramai suara Ikin tu nak?
1: Padusi Ikin ke laki-laki. Kok padusi tentu tak deh dah, Wak?
0: Iya.
1: Pokoknya sekali-sekali telefon lu, Wan. Luka jin, Wan, lu.
0: Iya.
1: Lu nak salah jin menelepon lu ke cik, Wan.
0: Iya.
1: Sudah itu, pokoknya, lu nak mendengar suara ketua. Suara ketua berdua, Wan, dapat salam sehat, salam kompak di udara dari cik, Wan.
0: Jadi?
1: Salam. teristimewa untuk wanonense keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Awak dah bisa menangan-angan mosturuan.
0: Oh, betul.
1: Kandun dan sambilan adalah KO. Awak kesehatan yang perlu.
0: Iya, iya.
1: Dari mosturuan dari jam 9 sampai jam 10 kan?
0: Iya, betul.
1: Alabarik, mana matur tuan?
0: Alabarik tu, ya.
1: Tak bisa ditahan dari tuan. Tiga jahat, kaya tinggal ini. Kalau di daya, lu mau ngopi lah, boleh lho.
0: Enggak, maksudnya paginya, ya.
1: Lu mau ngopi dua kali itu, namo, tuan. Pokoknya mau ngopi pagi ini, tersinta. Kau jam 3, kau jam 2, jam beranya, atau boleh kopi.
0: Iya, iya, iya.
1: Anak namo, kalau lebih lo kopi, kau siang, namo, lho, matu malam ni.
0: Iya, iya.
1: Bagadang warnanya.
0: Bagadang warnanya dinya, ya.
1: Susah kan, namen. Memang kalau matu orang bansai, ini begitu. Kalau orang kayu kan tidak menyenang kalau lo, ini mau ngopi yur.
0: Iya, iya, iya. Nah,
1: kalau orang bansai, namu mau ngopi dua kali itu loh.
0: Iya,
1: iya. Mana warna lo. Paina jatuh dia kan kadang-kadang dari Medan tu sampai ke Jakarta tu nak dulu lalu lalu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Apa jago itu lagi?
0: Oh, betul.
1: Namu ada supir tawaran kali lalu bertukar dan awak nak emo lalu. Awak kalau di daerah Sumatera kan nak mau buat turuan.
0: Oh, betul.
1: Namu ada.
0: Betul.
1: Kalau daerah Jawa, nyo amaju daerah Jawa nyo tu asabui lah.
0: Asabui lah, maksudnya. Awak
1: orang mau buat tur mah.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Kamadura, kayaknya. Kabadi, Aceh, Kabadi, ini lalu di
0: luar. Ah, gitu. Asal sekali menyebarang lah.
1: Ya, aku disebui.
0: Iya, asal sekali menyebarang lah Kabadi itu.
1: Menyebarang Kabadi, lah, iya,
0: oh, lah, iya.
1: Cuman, bahan, mungkin mampu otoh, ini kesekian aku.
0: Oh, betul.
1: Jadi, kalau dari Jawa, dari Solo, Wonogiri, Jogja, Klaten, sampai-sampai ke Purworejo itu.
0: Iya.
1: Aku tak tahu ke.
0: Okey, baik.
1: Kalau awak di Siko, namu awak ke Uban. Kalau di daerah Bogor, namu awak Pak Uban.
0: Pak Uban, ya.
1: Emang kepala itu lah putih, ada Uban. Uban itu
0: yeah. Kan aneh. Kan keren tu.
1: Dan juga, dia nak, tak lo mulia di sini semir.
0: Oh, betul.
1: Mari, makan buah si matra kamu, awak. Dimakan, juga mati. Tidak yeah. Dimakan, apa mati.
0: Okey.
1: Sudah, awak. Kau tak nak kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bagaimana walau ni? Tengah nerimu, salih. Pokoknya, kalau jadi, Wan memancang ke kata. Jadi, masih kita kuat tu.
0: Iya.
1: Macam dia lah, Wan disiap kalau tak percaya Wan.
0: Jadi, ya, Wan tu kaya.
1: Jadi, guntang gue lah putih lah. Bulu tangan gue lah putih lah ke mana. Jadi, mengadu, Wan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ayolah, Wan. Terima kasih banyak, Wan. Mudah-mudahan, Wan, selalu udaknya. Katamu, awak di... Masaji takwa di teh kacang.
0: Jadi insyaallah aman tu.
1: Ya insyaallah mudah-mudahan.
0: Okay.
1: Kalau ringan telefon.
0: Jadi.
1: Mandarik awak turun.
0: Siap.
1: Awak kiru-kiru aduh lah kalau para meter.
0: Oh gitu ya.
1: Cuman batik awak jo tanah datar separa sini.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
1: Separa sian itu tanah datar le.
0: Iya iya iya.
1: Separa kemari awak.
0: Iya.
1: Maksudnya bagian nama dia awak bersih maka, Wan.
0: Oh,
1: Banda Simawang Kacang.
0: Oh, betul. Iya, iya,
1: kalau
0: iya.
1: Orang tua-tua sesu, anak aduk nak tahu nang, paling takutnya dari situ, mah. Namun negarinya, Wan. Talago Caka.
0: Gitu, ya.
1: Talago Caka.
0: Iya.
1: Sampai orang bersabuang sesu sesu. Sama nenye-nye awak dulu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tu mempunyai regen namo negari Talago Caka.
0: Ya
1: lawan kau.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Apik tenang.
0: Apik tenang. Demikian adu gai uban di Basimaka. Sana penanya, kita masih di Lamang Tapai tentunya.

0: Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi, jelang siang di siapa nenek ko? Siapa?
1: Gali Saputra.
0: Oh, yo Gali Saputra di Pasar Padang Panjang ya. Ya. Mm-hmm. Jadi

0: Bisa lagu cik mana?
1: Lagunya apa tu?
0: Oh, Sangka Ameh lah. Mana.
1: Sangka Ameh?
0: Ya, dari Pani-Pani Allah.
1: Sangka Ameh.
0: Ya, mana.
1: Ah, jadi beko diputarkan lagunya.
0: Lagunya tempang saya kagai ubah santa kau ni lah.
1: Jadi, ah.
0: Spesial untuk anda ya.
1: Yo, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Warna.
1: Lancak bana ya. Ada 20 pasan masuk dari Ibu Aira dan meminta lagu Cie Wan katanya. Cabi di dalam judulnya. Ah, jadi beko kita putarkan lagunya ya, Ibu Aira.

0: Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, jisiapuan onen kini ko.
1: Iko dari Sari Centong lagi dalam perjalanan itu, Wan.
0: Sari Centong dan sedang dalam perjalanan dari ke?
1: Dari Padang menuju Ombilin.
0: Wih, jauh ah dari Padang dari Padang menuju Ombilin via Padang Panjang atau via Solo?
1: Via Padang Panjang. Gua bisa menyimak lagu Wan
0: toh. Oh, begitu. Siapa namanya tadi kok?
1: Sari Centong,
0: nah keren namanya mah. Ayolah, salam kenal di Sari Centong dulu. Nak makan nak lagu apa Sari Centong kini kok?
1: Lagu yang paling lama didengar di dadalan itu Wan.
0: Apa yang kata juga tuh?
1: Apa yang cincin permatu dari janin mani
0: kita apa?
1: Cincin permatu apa tuh?
0: Cincin permatu. Coba kita cari lihat dulu ya, cincin permatu ya. Sementara kali ini lu nampak lagunya dulu bakal tuh.
1: Yang judul paling lama lawan kalau dalam bawa kendaraan kok. Yang gak tenang lawak dunia madangnya.
0: Gitu. Lagunya nang batanang ya. Oke. Jadi dipilihkan saja biko amuah.
1: Amuah. Jadi. Kau semua uan apa aku?
0: Jowan onen.
1: Uan onen. Terima kasih, salam untuk semua pemirsa yang lagi mendengar saat ini.
0: Oke, baik. Didengar di pendengar bahana tu. Itu saja.
1: Iya, Wan.
0: Jadi beko kita beko kita putarkan lagunya ya.
1: Ya,
0: oke. Beko penyanyinya Mayang Sahira nama penyanyinya ya.
1: Oh, Mayang Sahira. Ayo, Wan. Terima kasih, Wan.
0: Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Lancak bana ya. Demikian Sari Entung dan sedang OTW di jalan ya dari Padang menuju Ombilin. Masih sempat menangkan radio Bahana FM tentunya di sana penangga ya. Kita tentu masih di Lamang Tapai ya. Nampaknya lampir panuh apa aku ya playlist kita. Jo lagu-lagu nan lah di request di dunsanak kita di Lamang Tapai. Lagu Minang setiap pagi season ketiga untuk hari kini ko. Dan ko kita bacakan sebuah pasan cek lah ya. Assalamualaikum mononen Indah Ombilin request lagu Minang Orkestra Randai Cindua Matu judulnya. Randai Cindua Matu. Salam untuk sadunya. Makasih Wan Bana FM Rancak Bana katanya. Oke, baik. Indah di Ombilin kok ya. Tadi ada yang kape ke Ombilin Indah ya. Sari Centong namanya. Masih di jalan ya. Oke, kita cari lagunya. Yang diminta de Indah ya. Oke, berikut kita putarkan kalau ada ya. Randai Cindua Matu ya. Baik, dan sudah penting ya. Nampaknya de keterbatasan waktu ya. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu rancak. Nanlah di request de dan sana kita di kesempatan Lamang Tapai season kedua ya. Dan lagunan pertama yang akan kita dengarkan adalah lagu dari siapa kini kok? Lagunan pertamanya permintaan dari Azizah di Blackground ya, di Tanah Hitam ya. Lagunya Bida dari Sargo ya. Lagu-lagu rancak dan sana pendengar. Dan untuk di sana nan laba gabung di kesempatan hariku, terima kasih laba gabung di Lamang Tapai. Sudah lagu-lagu biku didengarkan. Mangku salah sepuluh acara Lamang Tapai dari Bahana FM Rancak Bana. Terima kasih ya untuk nan laba gabung. Nan alun bisa bagabuang basaba bisuak kita masih ada Lamang Tapai tentunya ya. Akhir kata wanonen di Bahana FM undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo, saluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan ke situ ak kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
1: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: tinggal udah dia.
1: Aku gak bisa menjelaskan semua kok, Dada. Itu tanda-tandaan dia. Aku lagi atur sama orang tua satu kedua. Yang keamanan orang buena tadi ya. Tak bisa, Dada. Di situ tanda.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak banget.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MicroCare. Nah, pupuk MicroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MicroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MicroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
2: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
4: Sarah Sloma 2 Bahana FM, the first choice. Information and music.

0: Akustik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Banar.

attention. You are listening to

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: kamu gak dapat langsung memeluk keluargamu.
1: Kadang, kamu terusir dari kehidupan nyata demi mengobati orang yang terasa tidak nampak.
2: Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi

0: keluargamu.
1: Doa kami menyertai.
2: Dan untuk kamu yang di rumah, tetaplah di rumah.
3: Bagi cinta dan kasih sayang keluarga.
4: Hingga esok, Ibu Pertiwi masih
3: menunggu. Hingga esok.

0: Oh, teh moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi. Baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: butuh istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar.
1: Jangan panik memborong, tapi saling membantu.
2: Hati-hati ya, banyak berita hoax.
3: Jangan banyakan pegang-pegang muka.
4: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
5: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: bagus gak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus gak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: pit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Iya, ya, helm pit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Is Hariko.
0: Is Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Is Hariko.
2: Makanya dengerin Is Hariko karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Is Hariko dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Is Hariko. Arigato.

0: iya deh saya.
1: Abang ya balik cincin ah. Abang yolo. Nah nombor pakai kuku jutu hari. Jangan pilih na jupi itu lewat.
0: Hei Adia, Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Pidi mancak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasal. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu

0: Anca-anca modelnya, kualitas samenya yuk pulo, kaluang, cincin, galang, subang, deh picaya lah dia, amuah lama dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya, capek lah, dimak kampeknya tuan, tunjuk alam bocie.
0: Sabalah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
1: Iyolah sana, nangka mambali amin, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Gagak, iyolah sana, ke toko Mas Ilham. Di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

Attention. You are listening to Honey Fam now.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: kamu udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Sosial OB. Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya di gelaran sosial OB kita, sore spesial bersama orang Bahana. Ya, barusan kita udah mendengarkan juga suara azan dan sudah salat asar ya. Terus juga ada barusan lagu dari Idina Menzel, Soul Yourself featuring Evan Russell di film Frozen 2-nya ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Seperti biasa dari jam 16 sampai jam 18 di sore ini, kita hadir di Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana. Masih nuansa-nuansa Agustus ya Sobat Bahana, HUT RI yang ke-81, Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, banyak kegiatan yang kita lakukan di hari ini ya Sobat Bahana. Dan juga jangan bersedih nih buat Sobat Bahana yang tidak bisa melakukan kegiatan tapi masih bisa menikmati keindahan alam ya, masih menikmati bersama orang-orang tersayang tentunya. Kita masih diberi kekuatan, masih diberi umur ya oleh Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita masih bisa bersama sampai anak cucu kita nanti. Ya, amin, amin ya rabbal alamin ya. Ya, dimudahkan selalu perjalanan hidup kita, rezeki kita ya Sobat Bahana, juga kesehatan kita tentunya. Ya, Sobat Bahana, di sore ini seperti biasa kita hadir dengan informasi-informasi yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana. Ini informasi perdana, ini kita lanjut aja ini tentang informasi jalur utama Riau terpantau ada potensi hambatan akibat perbaikan jalan, potensi longsor dan sistem buka tutup di beberapa titik perbatasan. Ya, di Riau dulu Sobat Bahana, titik buka tutup jalur lintas Riau Sumbar di sekitar Kampar dan Pangkalan masih menerapkan sistem buka tutup akibat perbaikan jalan dan kendala cuaca. Potensi cuaca dan longsor, Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat untuk rute ke Sumbar. Sementara BMKM prediksi potensi hujan yang dapat memicu longsor di sekitar Kelok 9 dan Pangkalan ya. Imbauan pengendara diimbau waspada terhadap alat berat, material perbaikan serta kemungkinan antrian kendaraan. Oke, terus juga ada jalur Sumut, Sumbar Sumut, Sumatera Utara. Secara umum lalu lintas Trans Sumatera via utara terpantau mengalir, namun pengemudi diminta berhati-hati terhadap titik rawan cuaca ekstrim dan kondisi jalan lintas yang bergelombang. Oke, nah Sobat Bahana itu dia informasi dari Sumbar Riau ya Sobat Bahana ya, Sumbar Riau dan Sumut. Di sore ini di jalur lalu lintas mereka ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain Sobat Bahana, tentunya masih di Sosial OB kita di sore ini ya. Spesial hari ini edisi 27 Agustus 2026 ya.

0: deh, kami lo ulang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iman sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imannya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak, yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah, di barang-barang free dan legal.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D, serta barang-barang harian Anda.

100,2 Urban FM. Ya, sahabat Urbana, kita masih di sosial OB kita di sore ini ya. Ini ada info duka juga nih dari kejadian yang ada di Nepal pagi kemarin ya, sahabat Urbana ya. Ini banjir bandang dan longsor masif di Nepal terjadi pada Rabu pukul 26 Agustus 2026. Sekitar pukul 6 hingga 7 waktu setempat, sekitar pukul 7 lewat 15 menit ya, sahabat Urbana ya. Bencana terjadi saat sebagian besar warga terbangun dan bersiap memulai aktivitas sehingga banyak tidak sempat menyelamatkan diri ketika bercampur material lumpur dan bebatuan besar dari glaster yang runtuh menyapu pemukiman di sepanjang lembah sungai. Nah, ini dia sebut bahana ya, ini ya, pada Kamis ya 27 Agustus, kondisi Nepal dilaporkan berada dalam situasi darurat nasional setelah diterjang banjir bandang dan longsor masif bak tsunami di wilayah perbatasan Nepal Tibet ya pada hari Rabu 26 Agustus. Bencana berskala besar itu dipicu oleh runtuhnya glacial collapse di pegunungan Himalaya. Oke, tapi ada juga yang menyatakan ini ada bendungan Cina ya yang jebol ya. Nah, korban jiwa dan ratusan turis hilang, korban meninggal, kepolisian Nepal menginformasi jumlah jenazah yang berhasil dievakuasi telah melonjak drastis hingga 270 orang. Ratusan orang hilang, lebih dari 1.300 dinyatakan hilang di sepanjang perbatasan Nepal dan Tibet. Di wilayah Nepal sendiri setidaknya 826 orang belum ditemukan ya, belum dapat kontak ini. Krisis turis asing, hampir 600 dari korban hilang adalah turis dan pendaki asing sekitar 29 negara termasuk India, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, Singapura, dan Malaysia. Jalur yang tersapu banjir merupakan rute pendakian populer di Taman Nasional Langtang ya, dan jalur ziarah menuju Kailas Manasafar. Ini dampak kerusakan infrastruktur ya, pemukiman menyusut, aliran lumpur dan material berat menyapu bersih seluruh desa dan kawasan pasar ya di sepanjang aliran sungai Bote, Kosi dan Trisudi. Rekam video juga memperlihatkan truk, bus, rumah dan jembatan hanyut dalam sekejap. Nah, akses internasional putus, gerbang perbatasan penting untuk perdagangan dan pariwisata antar Nepal dan Cina yaitu pelabuhan Gingyongport dilaporkan hancur total. Nah, untuk krisis energi, setidaknya dua proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA di sepanjang sungai hancur terjang oleh arus banjir ya, sobat bahana ya. Nah, upaya penyelamatan saat ini hambatan komunikasi, operasi penyelamatan berjalan sangat sulit karena cuaca buruk, rusaknya jalan darat serta jaringan komunikasi terputus di area pegunungan Raswa dan Nuwakot. Evakuasi udara, pemerintah Nepal mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi korban yang selamat terjebak dan menerbangkan kembali, menerbangkan untuk

rumah sakit di Kathmandu ya. Sementara itu bantuan internasional Palmera International IFC serta negara-negara asing termasuk komitmen dana darurat Amerika Serikat mulai menyalurkan bantuan berupa obat-obatan, tenda, perlengkapan, pertolongan pertama hingga kantong jenazah. Oke, nah itu dia Sobat Bahana, mungkin ada korban atau keluarga Sobat Bahana yang berada juga di Nepal. Mungkin bisa mencari informasi juga di searching aja di akun Google-nya ya. Mudah-mudahan ini bisa didapatkan tentunya ya. Dan kita juga turut berduka nih untuk negara Nepal ya. Semoga yang belum ditemukan ditemukan dan juga buat yang dapat musibah meninggal juga ya. Semoga tabah dan diberi kesabaran juga ya buat yang mengalaminya tentunya ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Masih di gelaran sosial OB kita. Kita lanjut lagi masih di sini ya dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan dari negeri sendiri dan juga mancanegara hadir di sore ini.

Ya, kita mau selo juga nih buat owner toko MT seluruh cabang yang ada di Padang Panjang, toko Mas Ilham, toko Evandri, toko Mas Cantik, toko Zia Freshikan ya, yang ada di Kuliner Padang Panjang, ya udah dimulai buka nih sore ini ya. Terus juga toko Buku Rahmi, toko Tani Maju ya. Ya, selamat sore buat semuanya, para owner, karyawan dan juga para pelanggan para toko-toko tersebut ya. Dan juga kedai outlet yang ya kita doakan semoga laris manis, lancar untuk semuanya.

0: kamu udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, ramah dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini, buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya elah, toko buku rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya DM aku ke toko buku rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234B Pasar Padang Panjang. Atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
3: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi, yes.
5: Toko buku rahmi, pelayanan nomor 1.
6: 100,2 bahan ya.

Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama.

0: Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
4: FM ya.

100,2 BNFM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita masih di gelaran sosial OB kita, tapi yang terakhir ya. Ya, dan Sobat Bahana untuk hari ini ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk sosial OB kita ya, tapi ada juga nih informasi kondisi untuk cuaca ya. BMKG mengeluarkan peringatan dini dan status waspada untuk wilayah Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Utara sore ini hingga malam hari dengan potensi hujan sedang hingga lebat serta disertai kilat dan angin kencang. Nah, meskipun begitu, sebagian wilayah Indonesia yang sedang berada di puncak musim kemarau akibat pengaruh El Nino kuat, dinamika atmosfer lokal ini memicu hujan mendadak di ketiga provinsi tersebut. Nah, berikut rinciannya untuk Sumbar, malam ini berpotensi terjadi hujan lokal mendadak dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir. Untuk wilayah yang mempengaruhi peringatan dini sore ini yaitu wilayah perbukitan dan pesisir. Pengendara di jalur rawan longsor seperti Sitinyolai dan Kelok 9 diminta ekstra waspada ya Sobat Bahana ya. Untuk daerah Riau, kondisi sore dan malam potensi hujan intensitas sedang hingga lebat serta petir angin kencang. Wilayah terdampak BMKG memetakan ini di bagian Kampar, Kuantan, Singgigi, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Dampak positif turunnya hujan ini dilaporkan membantu mengurangi titik panas hotspot dan meredakan kabut asap akibat kartu hula di beberapa jalur lintas. Sementara untuk Sumatera Utara, kondisi hingga sore dan malam hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan sedang ya. Wilayah terdampak menurut BMKG wilayah Tapanuli Tengah, Nias dan Langkat. Berpotensi diguyur hujan ringan sore ini, sementara wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan cenderung berawan tebal. Oke, nah itu dia informasi kita sore ini Sobat Bahana, buat Sobat Bahana yang ada di tiga provinsi tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang berharga ya, agar kita selalu waspada dan selalu berdoa dimanapun kita berada dan maupun kemanapun ya. Ya, untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18:26 ya Sobat Bahana ya. Untuk Isya jam 19:36. Nanti jangan lewatkan, setelah ini ada Voice of Islam dari jam 18 jelang maghrib. Ada Welcome to Night dari jam 18 sampai 18:30. Dan jam 19 sampai jam 21 ada acara Marah Palam ya, minta lagu Minang malam-malam. Ada Uni Saleha nanti akan hadir nemenin Sobat Bahana. Dan dilanjut nanti ada lagu-lagu nostalgia ya, spesial hari Kamis yaitu edisi Indonesia. Dari 90-an sampai 2000-an. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM Sobat Bahana dengan informasi musik dan acara-acara yang sudah kami siapkan tentunya buat Sobat Bahana biar selalu betah di sini di 100,2 Bahana FM. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya, ada Voice of Islam jelang maghrib ya, kita hadirkan untuk Sobat Bahana di sore ini. Ya, dengan tema kita hari ini adalah bersyukur dan memuji. Bersyukur dan memuji ya, yang pemberi rezeki dan ya, yang pemberi semua hal-hal baik tentunya Sobat Bahana ya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Akhwa fillah kaum muslimin azan ya Allah wa iyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam kenikmatan hingga hari ini. Dan maudu' kita pada kesempatan hari kali ini adalah tentang Alhamdulillah ta'ala wa syukruhu, yakni tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas

nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Apakah ucapan yang sering dilantunkan oleh seorang muslim, yakni kata-kata alhamdulillah rabbil alamin yang keluar dari lisan-lisan mereka itu cukup dalam menggambarkan arti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Atau bagaimana cara yang tepat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cara memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua? Atau bagaimana cara kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima sampai saat ini dan sampai batas kehidupan kita kelak? Dalam pembahasan ini, ya, makna atau kata-kata yang disebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata hamdullahi taala, yakni di sini katakan wasafahu bil mahamid wal kamalat wa tanzihu an kulli ma yunafihi dhalika wa yudaduhu, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyifatinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat ketinggian, kesempurnaan, dan membersihkan, memurnikan atau menghilangkan sifat-sifat kebalikannya dari apa yang tadi disebutkan, yakni sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketinggian, dan seluruh segala hal yang dapat mengotorinya atau menguranginya. Jadi membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hina, dari sifat-sifat kerendahan, dan dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya sendiri. Ya. Dan juga perintah kepada kita semua untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat ke-1 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh waja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, segala pujian, dan tidak ada segala kerendahan, kehinaan, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Ini dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam surat Al-Kahfi juga ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita di mana ayatnya berbunyi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di ayat yang pertama dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi untuk kita semua. Kemudian dalam menurunkan Al-Qur'an yang dengan itulah kesempurnaan seorang manusia menjadi begitu besar baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Dengan menurunkan Al-Kitab, Allah juga mengatakan itu dengan mendahulunya dengan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab. Ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Walam yaj'al lahu iwaja, yang menjadikan

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam as-salihat dilaksanakan dan tercapai kepada kita semua. Tapi dalam kondisi yang tidak menguntungkan buat kita, tidak mengenakan bagi kita pun, tetap saja alhamdulillah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sepadan dengan kalau kita mau bandingkan apa yang kita alami dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Penciptaan Allah jadikan kita sebagai manusia saja, ini satu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung sekali buat kita semua. Belum lagi nikmat iman dan nikmat Islam, belum lagi nikmat jiwa, nikmat harta, nikmat keluarga, dan seluruh nikmat-nikmat yang tadi kita katakan di awal, semuanya telah kita rasakan dan kita dapati. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu kekosongan pun, satu celah pun untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memalingkan alhamd kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kalau kita merenung sejenak, kalau kita mau sedikit tafakur kepada diri kita saja, kalau seandainya ruh ini tidak Allah tiupkan kepada jasad kita, gimana kehidupan ini? Masihkah kehidupan itu akan ada? Masihkah kita bisa merasakan kehidupan dunia ini? Tidak mungkin. Belum lagi yang melengkapi dengan kejiwaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nafs, jiwa yang telah Allah berikan dalam jasad kita, yang Allah tiupkan ke jasad kita semua, berupa harta, anak-anak, kesehatan, ya, rumah tinggal, keluarga yang baik, udara yang segar, semua kita bisa dapatkan dan bisa kita nikmati, semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dari yang lainnya. Ya. Apakah kalau kita sedikit merasakan sakit dalam jasad ataupun jiwa kita, sudah pantas kita tidak mengucapkan kata-kata alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kalau ada luka dalam jiwa kita, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kita menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita? Tentu tidak mungkin, ya. Sebab terlalu jauh jika dibandingkan apa yang menimpa kita dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada bandingannya sedikit pun. Semuanya itu jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dan bagaimana yang harus dilaksanakan oleh seorang ketika dia mengetahui bahwa apa yang dia rasakan, apa yang telah dia nikmati saat ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur itu adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada yang memberikan kenikmatan tersebut. Ya. Jadi rasa syukur itu tidak cuma sekedar ucapan lisan semata, bukan. Walaupun itu bagian, tapi tidak mencukupi. Tidak cukup dengan itu saja. Tapi dia harus disertai dengan melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan kepada siapa yang memberinya nikmat atas dirinya. Siapa yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada dirinya. Maka itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka di sini dikatakan, kalau begitu, faman asallaha fa innahu lam yakum bisyukri ni'matillah. Kalau demikian

dengan keadaannya bahwa rasa syukur itu adalah dengan mentaati siapa yang memberikan nikmatan itu, maka barang siapa yang memaksiatinya, barang siapa yang melaksanakan kemaksiatan kepadanya, maka berarti dia belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur itu bahkan dikatakan dalam seluruh jenisnya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jadi setiap jenis kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, maka seorang hamba tersebut harus melaksanakan ketaatannya dalam fungsi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atasnya. Oke. Di sini beliau katakan, faida an'amallahu 'alaika bimalin falyakun 'alaika athar hadzal mal fi libasika wa fi baitika wa fi markubika ya wa fi sadaqatika wa fi nafaqatika ya. Dikatakan bahwa jika dalam masalah harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, maka asar pengaruh dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa tergambarkan, terrealisasikan dalam seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban dari harta itu. Misalkan dalam bagaimana cara kita menutup aurat kita dalam membelanjakan harta ini ya, untuk pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, bahkan bukan cuma itu, sampai kepada bagaimana dia harus mensedekahkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bagaimana dia harus menafkahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan ketika dia mendapatkan nikmat itu terus dia harus tahan harta itu sendirian, tidak memberikan asar sedikitpun bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat berupa harta kepadanya. Ya. Bukan juga untuk bersombong ria dalam hal ini, ya berlebih-lebihan, tidak diperkenankan. Maka dalam seluruhnya nafkahnya kita, ya, yang kita belanjakan harta itu harus sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan melalui ajarannya dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dicontohkan itu? Ya, tidak berlebih-lebihan dalam masalah harta, kemudian ada asarnya di pakaian yang dia gunakan, ya. Tidak mentang-mentang ingin tawadu, tidak mau menunjukkan sedikit pun sampai bajunya harus compang-camping, ya. Tidak ditunjukkan sedikit pun pengaruh asarnya, padahal harus terlihat asar dari telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walaupun berlebih-lebihan dalam masalah yang dibolehkan pun dilarang, ya. Jadi sesuai bagaimana kita mendirikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat lain dikatakan wa fil ilm, begitupun dalam masalah ilmu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berupa ilmu, maka hendaklah di sini terlihat asar pengaruh yang telah Allah berikan atas ilmunya kepada kita semua. Apa? Bagaimana cara kita mendakwahkan ilmu tersebut? Bagaimana kita memanfaatkan ilmu tersebut untuk kemanfaatan orang lain? Mendakwahkannya, mengajarkannya, ini bagian dari rasa syukur kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ya. Jadi dalam jenisnya masing-masing bermanfaat kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemanfaatannya, fungsinya terus dia gunakan hanya untuk dirinya. Tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan orang, tidak mau beraktivitas dalam apa yang disebut dengan pengajar atau belajar dan mengajar. Ini bagian dari rasa syukur kita kepada ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sebagaimana juga harta. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Jasad kita yang telah Allah berikan semuanya punya hak atas

0: kita. Bagaimana tangan, bagaimana pandangan, bagaimana pendengaran, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan. Semua ada aturan mainnya. Dan disitulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tidak cuma mengucapkan lisannya alhamdulillah, tapi seluruh kemanfaatan dari apa yang telah Allah karuniakan tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang sering kita laksanakan adalah banyaknya kelalaian-kelalaian dari rasa syukur yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Na'udzubillah min dzalik. Tentu ini bagian daripada apa yang menjadi koreksi buat kita semua, bahwa pujian kepada Allah yang diiringi dengan syukur kita kepada karunia-karunianya, karena semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari apa yang ada dalam diri kita dan seluruh lingkungan yang mendukung kehidupan kita sampai kepada hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah bagaimana kita berjamaah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah kita harus bersyukur, dan rasa syukur itu terimplementasikan dalam kehidupan kita semua dengan rangka atau dengan jalan mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk syukur kita kepada seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sebab dengan ini pulalah ya, kita akan mendapatkan tambahan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 哥哥哥，
1: 我喝着
0: 我们下班呢。
2: Wan, kayo lamang tapay.
3: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
2: Apolo lah itu.
3: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
2: Di radio bahan ajo.
3: Tantu lah iyo nyo.
4: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
3: Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
2: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar Padang Panjang.

0: 103,2 Ban FM. Ya, selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah bersama kita balik di Manapala di sana ya, diminta lagu Minang malam-malam ya. Seperti biasa di sana dari pukul 9 balik sampai pukul 21 ya. Kita kawanan di sana di Siko bersama Ambo tentunya di Saleha ya. Jadi ya, belakang ladenan yang bergabung di sana kita sapu dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yup, amai gaul.
1: Yup, apa Saleha?
0: Alhamdulillah sehat wa. Ma bakal sehat.
1: Sehatnya Saleha.

0: Iya, segete. Lain karajo juga, lain teluk karajo.
1: Baik.
0: Oh, nanti baru mau apa?
1: Nggak karajo, terus parah banget.
0: Iya. Aku masih bakal, oh, ya.
1: Lagi bisa, ini lo tau, ini bisa.
0: Iya.
1: Apa kasarnya?
0: Lama. Baru siap, baru.
1: Nak ajak-ajak,
0: iya. Iya, tadi nak mengode-ngode lama, dong.
1: Enggak. Kamu mau ke mana,
0: Zen? Iya.
1: Aku sekarang mau lagu Ci,
0: jadi, apa lagunya tuh?
1: Oh, dari Jobeng ada enggak?
0: Jobeng.
1: Ya.
0: Itu celik loh. Ada enggak si Jobeng enggak? Tunggu lah, ke mana kah? Hilang. Si Jobeng. Jobeng, iya.
1: Anu saja lah. Kan suak buruk selera tinggi dia enggak?
0: Yang batang-batang tu. Rasanya lai batang nak.
1: Aku lai ya.
0: Lai.
1: Hujan ada yang saya selera?
0: Indah. Ayah tak di luar. Entah kok di luar, di dalam tak ada. Enak bentuknya.
1: Dia nak sabuknya. Udah lebih di kuha.
0: Oh, tadi yuk apa? Enggak gerimis-gerimis. Bintang ini ya. Rinai-rinai tadi kan. Entah kok ada di dalam.
1: Iya nak. Kan tak antara ngarah ini kan?
0: Iya, lain tak. Kalau lebih lain tak ada mah. Cuman di luar entah lah. Rasanya indah kan?
1: Kok lebih ya? Baru warna uwi-uwi. Mana mau
0: itu? Tapi kok celiak kok?
1: Tak warna uwi-uwi enunya.
0: Oh iya. Ramalan cuacanya memang hujan. Sumbar, Jo, Riau.
1: Iya nak. Lebih, ini berarti. Lebih, ini berarti. Gitu.
0: Iya.
1: Lihat teman teman keliling dia.
0: Lai.
1: Salam bertemu untuk Seleha yang selalu semoga selalu keluarga.
0: Jadi, amin.
1: Mencoba nak di masa jawa baru tanpa terkecuali.
0: Iyo.
1: Mencoba mereka. Mencoba om berkembang.
0: Iyo.
1: Mencoba pokoknya kiaman mana ngarah di mana tu Seleha.
0: Jadi,
1: Kasih bang.
0: Iya.
1: Atau ya opung jualan do.
0: Iya.
1: Teh sama di kemari.
0: Iya.
1: Jalan memisah ubah kehalisan.
0: Iya.
1: Bisa aku. Eh serapi wape kita memang di ubahan apa? Salam tempat sekarang ini kita belum mau kelihatan lah sebenarnya.
0: Jadi.
1: Lembut masih ada lah kalau di belakang sebenarnya.
0: Jadi.
1: Spesial soal dulu sebenarnya.
0: Jadi.
1: Masih sebenarnya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Rancak bana. Lupa rancak bananya. Iyalah di belakang My Gaul di sana masih ditunggu untuk di sana nama minta lagu bakirin pan bakirin salam. Sialannya kok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Putra Tebet ya?
2: Yes,
0: ya. Iyalah, kabar Putra Tebet, lagi sehat saja?
2: Kalau
0: itu tak berdingin dingin. Oh, dingin. Tak hujan hari dana di luar di rinai, tak lah kan?
2: Hujan
0: rintiak saya. Hujan rintiak tu rinai nak ya. Gerimis kan?
2: Gerimis
0: mengundang. Gerimis mengundang. Mengundang rasa kini, wah, doh. Kok mengundang orang entah lo lah. Ayah anda tunggu je, dek Putra Tebet mah. Aja dulu akini ko.
2: Tangi di rantau lah dari Jerman.
0: Tangi di rantau?
2: Ya dari Jerman.
0: Lama rantau saya. Tangi di rantau.
2: Karena di rantau.
0: Iya. Adi, Jerman lagi. Aduh, benda ko ha. Salam lah dulu.
2: Salam ke Oma Gaul.
0: Iya.
2: Untuk orang Bali.
0: Iya.
2: Lagu.
0: Iya.
2: Banjai.
0: Pak
2: Di, Rangga,
0: iya.
2: Pak, Alhamdulillah.
0: Ah, jadi.
2: Ya, salam syukur.
0: Iyalah. Ah, iyalah.

0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
1: Lancar, Bang.
0: Di sana pernah enggak ya? Dari Putra Tebet di sana ya. Lagi pula bergabung di Malam Nangko di Marapalam di sana ya. Minta lagu Minang malam-malam. Iyalah. Ya masih ditunggu di sana nan kami minta lagu bakirim. Nah, kita terima Niko dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, gai uban. Alhamdulillah sehat, gai. Gai balai sehat saja.
2: Alhamdulillah lah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita bersama.
0: Amin
2: ya rabbal alamin. Bahkan tak lagu lah cik tak lihat.
0: Jadi apa lagu gaya kini ko?
2: Lagu gak ceria tapi kan.
0: Apa lagunya tu?
2: Narancang. Acarian je lah dekat lihat cik dari Rayola. Gak ceria lah.
0: Ceria.
2: Jadi ya ceria lah. Jadi jadi jauh apa nak perasaan
0: waktu. Oh iya sebenarnya. Jadi nah,
2: jadi. Jadi kalau ada kata lehat ya, ya.
0: Jadi ya mana-mana. Rayola ya kayak ya.
2: Nah di Semarang. Ya pokoknya lehat dari Rayola.
0: Jadi.
2: Ya salam-salam dulu kata lehat ya.
0: Jadi.
2: Salam pertama untuk kata lehat. Ya selalu dilindungi Allah SWT. Dimudahkan rasa cinta. Tercapai apa yang dikisit-kisit penyundaknya.
0: Amin. Doa yang sama untuk gaya.
2: Ayo, sama-sama. Satu-satu kita tebet sebentar aku terima kasih salamnya. Karena itu jomak gaul terima kasih salamnya. Salam sepak namanya kita udara.
0: Bakal
2: selek.
0: Iya.
2: Kuru-kuru bahana jawa nonin. Oh, wana nonin ni lah payah wana wana repot ni gini.
0: Iya, alah. Sibuknya ya.
2: Lah, sarit-sarit yang jari. Manuknya dah sakit-sakit banyaknya tu.
0: Iya.
2: Ala kali yang jadi ala itu baru dapat tu balik. Iyalah, cukup je lah lagi buat dua.
0: Iya.
2: Ini kecil cuma itu jadi cuma mancing ke kacang, tapi memancing kacang cacat ke morgo. Cukup telefon gak dia no. Tuan nenek, batamu kita di masa di sakwa di teh kacang.
0: Iya. Kawan. Iya.
2: Aduh tempat lah dah gaya. Awak tak kabeh tarui.
0: Iya.
2: Sudah itu. Aduh. Bang Bal. Bang. Mana pun lah. Mak hitamnya. Hitam yang gua. Ni Putri Tanjuangnya. Putri Buncunya.
0: Iya.
2: Ampera uncu ndak lupa mudah-mudahan laris manis dagangannya.
0: Iya.
2: Wajai 1PA 1PG elok di Pilungkang.
0: Iya.
2: Sesudah itu Wan Kasanopa nyoba gerikan. Ade Bu Ika Tanjua, Bunda Dahlia, Putri Tagu, Anika Ari, Bisi Kamil, Kalau kita dunia kita lihat, kali ini menengah Coro Kito Madura, dapat salam sehat, salam kompak, salam bencana Udaro dari Jehuban di Besi Maka.
0: Jadi.
2: Pokoknya salam spesial kita dunia, salam istimewa untuk kita lihat, kita dalam gempa, kita selalu dirinya Allah SWT, dimudahkan tetap kita.
0: Jadi. Amin.
2: Ya kata silahat.
0: Yop, gaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Halus pisan, teteh.
0: Tur nuhun, gaya. Ayolah,
2: teteh. Santang, teteh.
0: Iya. Iya, di sana pananga dari Geuban di sana ya lah. Sama-sama. Kita dengarkan ya. Iya. Yalah, kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Kurnia Manzani.
1: Iya, apa judulnya tadi, Ziza?
0: Tarumuak Kehilangan Ayah.
1: Tarumuak.
0: Ada lah, ada pernah ributan di rumah ini.
1: Iya. Iya, Samantha. Oh, lai. Elsa Pitaloka ya.
0: Ayo, Elsa Pitaloka ini. Iya. Ah, tu taknya mamanya Kak Aldi sama orang rumahnya pula yang ada di Jogja tu.
1: Iya.
0: Ah, pokoknya yang bakal pergi marah palam ko dapat salam kompak dari Elza Yoni. Ulamanya lo kan masuk ke Yoni.
1: Jadi. Yalah Jiza, makasih banyak.
0: Ah, jajanya tu orang rumahnya Bang Aldi Yoni.
1: Jadi,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Ya.
1: Ah, yelah rami banako ha. Ya sana pandang ado Azizah ya lah sama-sama kita dengarkan ya, permintaan lagunya biko kita putarkan di sana ya. Tarumuak Kehilangan Ayah ciptaan dari Hari Parintang di sana ya. Di belakangnya Azizah di sana ado Anisha. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anggicu assalamualaikum ilo ko. Lai cerah hari di bawah kini ko.
3: Cerah hati ni saleha.
1: Alhamdulillah, Yuana tu. Tak secerah hati. Tak secerah hati Putri Sanggau tu kan? Nanti rumi.
3: Oh, terumai.
1: Antara
3: lagi pacaran atau mengaruh.
1: Alah, iya lah. Antara rumah. Ayolah, apa lagu kini ko? Alhamdulillah sehat.
3: Iya pada yang mana tengah suaranya mas?
1: Iya, mantap lah itu. Jadi apa lagunya tu?
3: Elok bacamin diri dari Istanbul.
1: Elok bacamin diri ya.
3: Ya.
1: Sebentar loh.

0: dari DPI Istanbul.
1: DPI Istanbul, betul.
0: Ya.
1: Baca mandiri dari Unisai.
0: Ya, elok baca mandiri.
1: Pakai elok ya.
0: Iya, elok baca mandiri.
1: Elok. Kayaknya hilang mah Ziza, tak ada yang itu dah.
0: Tak ada dah.
1: Hilang lagu kita.
0: Kalau indah kali ganti-ganti lah.
1: Tak
0: kali lagi lah.
1: Ah jadi, mah suara yang beb tak ada terang-terang ah. Kan ni ganti-ganti. Oh lagi di belakang. Jadi pengawal lah ya. Kan ni ganti.
0: Pengawal.
1: Kan diganti-ganti. Lai, salam lah dulu.
0: Salam, Tok Ni Salehan. Semoga selalu sehat, bahagia selalu, cerah selalu, imut selalu.
1: Amin, amin. Doa yang sama untuk dek awak semua yang bebnya.
0: Ya, taruh yang taknya ke bahana taruhnya.
1: Haa, jadi.
0: Ada Mak Ambo.
1: Iya.
0: Kak Putri Sago. Kak Liza.
1: Iya.
0: Contohnya Mak Hitam.
1: Jadi
0: Ajo Munis Kumbang.
1: Jadi
0: pakai cerah sadang aja lah di Saleha.
1: Jadi spesial lah.
0: Spesialnya untuk yang beb je lah.
1: Yang beb. Jadi.
0: Terima kasih Unis Saleha cantik.
1: Ayo, terima kasih lah bergabung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ni Saleha kamek bana.
1: Terima kasih banyak. Ini sudah pandangan ya dari Anissa ya di sana ya. Lah ikut pula bergabung di malam nangko ya. Ya di belakang Anissa di sana. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.

0: Alhamdulillah,
1: blok nombor tak alsa jak pertama. Ayoy, tahu usianya ya di blok ya. Ne, yo ba aku ba blok-blok ah nak ngerti tu ada nan di blok-blok tu ha.
0: Yo ba aku nak bisa
1: sebab suak
0: dari si mama pertama tadi.
1: Andi mandi. Tagil liang ke ma dek nan lain. Malu di blok-blok.
0: Seleha jam
1: 7
0: kurang 5
1: kali
0: nasi
1: mang buang. Itu Seleha. Oi, singgah ke sana kemari tadi naknya tu ha. Alah, singgah kemari naknya tadi tu.
0: Mang buang nasi mang buang di sini lah.
1: Iya.
0: Jam 7 kurang 5. Seleha tu lagi gagi. Lama jalan kat. Kiranya lama suak tu si mang badak tu. Seleha blok. Nama dah al tu Seleha.
1: Mawa blok-blok. Mawa pandai bang blok-blok.
0: Ya
1: turun dua ya lain. Ya ba alai. Iyo.
0: Iyo.
1: Yoi.
0: 80 asal. Sen urang tinggal lang tu tahu je dak. Seleha.
1: Iyo.
0: Aja bakke holi nagari. Jaga sini nak tua sam tu tu tahu bana aja babang selek Seleha ya.
1: Iyo.
0: Salah lagu cik Seleha.
1: Jadi lampu lagunya. Yup,
0: Aduh tu, Odi Malik Seleha ya.
1: Odi Malik.
0: Yo Odi Malik rindu sakit jiwa kan lah malam lagu binang lama-lama Seleha ya.
1: Iya.
0: Kan ada Seleha itu sepeta ya.
1: Jadi.
0: Anissa Santako lagu Anissa Seleha.
1: Anissa.
0: Anissa Santako pun Anissa lagu.
1: Indak ke diganti-ganti?
0: Siapa nyanyi itu Seleha?
1: Penyanyinya si apa si
0: ya tu si Fayolanda
1: Yona Irma
0: tu lagu baru je le orang kini lagu lama-lama Anissa Anissa tanjung baru lah jadi lagi abis lagu baru Seleha
1: ya
0: masuk apa deh kau minta lagu baru kok lagu anove pokoknya lagu baru nak beli ada Seleha lagu lama-lama kini Seleha ya
1: iya
0: lah lagu baku cak rekod dari abai di si Pak D. Salam untuk Pak D. Itu Seleha je Bude ya.
1: Yo.
0: Lalu masuk Pak D lah ya.
1: Alun.
0: Kasihan deh itu untuk Pak D. Ya Seleha ya.
1: Yo.
0: Hanya menekan-nekan ya. Untuknya Allah makan Seleha tadi. Seleha.
1: Allah siap da'al.
0: Oh sambahnya itu Seleha dendeng atau randang?
1: Dendeng.
0: Dendeng lah merah lah hijau.
1: Seleha. Merah da'al.
0: Untuknya si onen ada bahan ada.
1: Lai, sedang makan. Iya, sedang makan.
0: Untuknya si opung Seleha.
1: Iya.
0: Nambulik setanggan ya Seleha. Setelah tanjung ada da'al tu, kata usang setelahnya joncu ya.
1: Jadi.
0: Kayu ma'adang, DL, Mama Riri, Raju Alam, Puta Lima Kacang ya.
1: Jadi.
0: Nanti Bali, Lemanda, Moria, Mak Sikamba ya Seleha ya.
1: Iya.
0: Tadi ada senang pihak kami, Leni ya.
1: Iya.
0: Kalau orang Bali nak ada mas dua malam. Kau dengar apa lam dengar Seleha?
1: Tidak.
0: Kalau mantap pai itu agak buangnya ya.
1: Iyo.
0: Untuk ayah pandai sikit ayah anda sebenarnya ayah tak dalam Seleha ya.
1: Jadi.
0: Untuknya si mama pi ancak gadis pala lau ni kadai ya.
1: Iyo.
0: PG Kacanopa ke hampir launcu. Uncu itu masuk malam ke Seleha.
1: Hampir launcu.
0: Seleha ya.
1: Iya, kadang lain, kadang indah.
0: Hampir launcu di kota tua penyelayan itu Seleha ya.
1: Jadi.
0: Untuk Aldi Jakarta, Mbak Dwi, Mak Nining, Nelly Wiwit, Uki Tinggi Seleha ya.
1: Iya.
0: Adi Bungsi Kambi, salah sedanyonya Seleha.
1: Jadi. Iya, lain.
0: Berarti banyak Seleha ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di sana pandang ya. Dari da'al. Laik pula bergabung di malam nangko ya. Di Marapalam di sana ya. Dan untuk informasi salat Isya kita di sana pada pukul 9:36 ya di belakang da'al. Sudah siap. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Jalia.
1: Iyo.

0: Lagi lagu Mina malam-malam. Saya, saya.
1: Yo, lai.
0: Lagu lah saya.
1: Yo, apa lagunya tu?
0: Apa sayang, tak tahu. Yang tiga orang, yo.
1: Apa lagunya?
0: Buayan sayang.
1: Buayan sayang?
0: Buayan sayang.
1: Buayan sayang, kan?
0: Yo.
1: Buayan sayang. Tunggulah. Lupa ada al tadi apa lagu tadi? Tidak. Apa ada al lagu dah tadi mamu terang enggak mamu? Ha?
0: Oh. Indak kan diganti-ganti nah.
1: Indak kan diganti-ganti Aziza. Eh siapa Anissa?
0: Dah. Sudah enggak di kota.
1: Mak ambo, mak ambo. Apa lagu mak ambo?
0: Buaya yang sayang nanti go. Oh.
1: Buaya yang sayang.
0: Salam tu saya, lagi air kena madah selalu kena umur-umur rasa di keluarga ayo.
1: Jadi,
0: Tersangka ada putih sagu, ada nenek atak ayo, ada daun ayo. Ada tersangka ayo.
1: Iya.
0: Ada ibu lama tu ada kau ayo. Tak ada lu. Ada pas ibu adik ayo, maikam ayo.
1: Iya.
0: Kau ayo. Ada gaya juga lama tu ada ubah ayo.
1: Iya.
0: Juga di peralahan yo, rode air yo, Anissa yo, Aziza yo, Hello yo, Jukam yo, ada dah ada kalau maju yo, ada yang kasih wang kemana lagi, ada wang apa yo, yo,
1: ayo
0: berlari yo, ayo berlari yo,
1: jadi tu ada
0: Jalik
1: tu lah. Lepas yeah. Bawa
0: besar
1: nanti gua dua. Bukti kami lah
0: leh. Kita pun tu bukti kami lah. Kadang-kadang kita lah. Ay, kena lah lu.
1: Ya, ada yang apa kena anu dia
0: gua. Jadi peralah lah. Dia lah.
1: Iya, iya. Di balik.
0: Jalik tu lah. Lepas bawa. Sambung lah. Aduh, Aldi, ada Jalil lah.
1: Aldi lah. Yang di Solo, Aldi. Siapa? Si Daus lah, Daus. Dah Daus.
0: Aduh, Ju. Ayah Nadia.
1: Iya, ayah Nadia. Ayah Denai.
0: Ayah Denai.
1: Bunda Dahliar.
0: Eh, itu yang nak kena ada mulut aku, ha. Bukan dari satu, ha.
1: Alah tadi. Alah.
0: Alulih dah.
1: Bunda dah liar. TL, TL Allah, TL. Raja Alamnya, ha.
0: Dalam satu kali menikah
1: kecil. Tapi lah tiga tu mah. Alam biar tu mah, eh. Amai Allah, amai, amai. Ya, aja munir sekumbang, aja munir sekumbang. Maitam, maitam. Itulah, itu saja. Yo, lelo mambo bilang jatuh tegang dia mai. Sebab dia mai lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak mana?
1: Yelah di sana pandang. Yo rancak mana ko ha. Yelah di sana kita break dulu lah nak. Tapi ada nak masuk dikajakan dulu kan kalau indak bikolai. Aku nyanyi di Pariaman ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iyo, Ajo di batas kota. Apa Jo? Aman Jo?
2: Aman.
1: Nah, apa lagu suka Niko? Rindu. Santa, batanak tunggu dua. Iyo to. Ala mencuba. Ala la la. Wen sayang santai aja. Ajo. Batanak ditunggu dulu ya. Oh, lai Aisyah Dewi aja ya. Lai jo, salam lah dulu jo.

0: Terima kasih banyak. Bu Elsa ya. Jadi, iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Makin jauh suara aja. Kamu mau suri ke tepi lawi aja. Alah. Masih suri aja menelpon ku.
1: Betul sago.
0: Iya. Tidak nah, usah lah kiriman ya Putri Sago tuh Anissa aja lah kiriman.
1: Putri Sago bahagia bahagia ini
0: oh. Ini manjai bukit. Iya, ini mendaki bukit kini kok. Masuk ke Rimbo. Mencari rabuangnya aja, mencari rabuang untuk balik. Untuk beralik. Iya. Alalai.
1: Salam ya kan sama
0: singke ya. Iya. Jadi.
1: Anu ko sudah ada itu ya. Ada. Dari itu dari
0: iya.
1: Kalau nggak ada tabung nama ini buat dia kan?
0: Iya.
1: Salam gula tuan di
0: tengkang elo.
1: Jangan dulu sudah.
0: Jadi, iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Tak panas.
0: Iyalah, terima kasih banyak Ajo ya. Selamat gabung di malam nangko ya. Ya di sana penanga di belakang aja di sambuang Bali ya. Sialah kira-kira kok ha manya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam selea ada al tadi selea tapi oh di Bali
0: lagi. Rindu sakit juga.
2: Iya di Bali rindu
0: sakit. Lai ya lah. Iya
2: kok sampai lupus.
0: Iya ndak ada mau nanya. Iya lah lah.
2: Lagu ini pokoknya rindu sakit juga di Bali aduh.
0: Iya lai tak kena itu tadi dewa rindu sakit juga biasanya mah. Iya ndak al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah da'al di sana ya. Yalah itu tadi tara standby kan di sana ya. Unik di palala tempi ni. Ayolah. Halo assalamualaikum.
3: Salam.
0: Aman wan. Ayolah mara palama lewan. Ayolah langsung ke laguan. Apa wan? Maitong kasau. Yelah lama nak do ya. Maitong. Iya, nak di kampung Maitong kasau.
3: Dua kenal lagu dah tadi.
0: Iya, ini apa cerita juga. Hilang kawan. Iya, lai coba. Telepon melihat. Ya, lai tadi lai mas tembai kan itu kan. Biasa itu diminta. Kita Odi Malik Zalmon. Kita si Wesandi. Iya. Iyalah. Yang Mira DJ-nya di mana tuh yang biasa saya? Oh, ini di kampung sana. Jadi ini. Iyalah, lanjut kan. Salam. Adi, terima kasih banyak. Iya. Iya. Iya. Iya.

0: Dari? Iya. Jadi, iyalah. Jadi. Iyalah, makasih. Santan lewan. Kaya lah, iyalah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ya, di sana pernah enggak ya? Dari Wanjai di sana ya. Iyalah, di belakang Wanjai di sana kita cuba terima dulu. Manjaka. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cari Sia nih.
1: Cari Saleha.
0: Cari Saleha. Lanjutlah nih. Apa lagu okay, aku?
1: Lagu Cinta Putih Apa Bunga Ungu dari Boy Sandi.
0: Iya, oh, ya Boy Sandi mainnya Adi ni ke dia. Jadi
1: yo, salam pencok sadonya kajam lah ya Genisa.
0: Apa Cinta Putih Apa Bunga Ungu?
1: Yo.
0: Jadi Boy Sandi ya.
1: Yep. Saleha.
0: Yoi.
1: Buku kamisya sadonya Azam Naisa kata boleh Saleha.
0: Jadi. Iya.
1: Ayo menang seri dua untuk salam sadonya. Terima kasih banyak Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Android nah, ini. Nah,
1: Pak Wana. Iyo.
0: Iyo. Wei Sandi nang. Ayolah.
1: Pokoknya itu judulnya.
0: Jadi. Penting Cinta Putih Apa Bunga Ungu ya. Jadi ya mana-mana. Ayolah mana. Ditunggu ya. Lagunya Uni.
1: Kasih Saleha.
0: Iya. Alo kiriman permintaan mandi batang Uni. Jotu.
1: Iya, telepon tuh. Teleponnya ni Cik Nga kemarin tadi. Nggak, saya mantan itu.
0: Iya.
1: Tu lah, aku sumpah-sumpahnya lu anaknya. Nak boleh sumpah-sumpah anak tu. Kalera, Cik
0: Nga. Ya Allah, mandi. Tak kata kami berkulai ya.
1: Iya. Yo, untuk petang nak dikadai do, nya di belakang ceknya.
0: Oh, iya. Hanya ada acara ceknya kan?
1: Iya. Ayolah, apalah azan Isya le Saleha berang lurang ni ko.
0: Jadi. Iyalah. Iyo jadi Uni. Mana ko? Halo,

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah jalan.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: What?
4: Abang
3: nyoba li cincin nah, haluan yuluk. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia, balik na rencak modelnya di.
3: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak bali ya, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyodia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo, cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nang kama Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor 42, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
5: Oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear. Bahana!

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa, Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ipanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak ya Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palamenanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepahalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
0: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
4: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
5: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
4: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi balik tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
4: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
5: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
4: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
5: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: Jiwa kah, jiwa kah. Wahana.
7: Rancak Bana.

103,2 Urban FM. Di sana Panangan, lah sampai pulau kita di perjumpaan kita di Malam Nangko di sana ya. Dari pukul 9 balai sampai pukul 21 di Malam Nangko ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana di Malam Nangko. Nanlah ikut begabuang ya, TL. Selamat malam. Ha, mudah-mudahan bisa disambung oleh TL di Lamang Tapai ya. Uniga di Palala, Wanjai, Aja Munir, Sikumbang, Maambo, Daal, Anissa, Aziza, Gai Uban, Peta Tebet, Amegaul ya. Dan tadi Daal, lah Daal tadi ya, Rindu Sakit juga. Ayolah. Dua lagu penentu di sana, ada Piak Malai, Sapantun Datuk Lah Piak Pandan lah kita putarkan. Kau sedang diputarkan di sana. Terus ada terakhir Hari Parintang dalam Pemuti Tali ya. Spesial untuk di sana Nala Bagabong tadi di Malam Nangko. Yalah, mau saya pamit dulu, mohon maaf salah jo gara-gara kita di Malam Nangko, aku ada nendak pas di talingo dan di hati di sana ya. Insyaallah panjang umur, murah rasaki, sehat badan, kita basobok balik di esok hari tentunya. Ayolah, mau saya pamit dulu di Ajan Nangko. Dan jangan lupa aku ada lagu-lagu nostalgia spesial untuk di sana, nah, masih bergabung sampai kita tutup di Malam Nangko ya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

FM. Ya, Sobat Bahana buat Sobat Bahana yang beransur-ansur untuk ke peristirahatan ya, mau tidur, mau istirahat. Ya, kita ingatkan kembali Sobat Bahana untuk memeriksa lagi keamanan rumah kita, baik itu kunci jendela atau pintu ya Sobat Bahana, terus juga lampu, AC, kompor, terus juga listrik yang masih nyala ya Sobat Bahana ya. Kalau memang nggak dibutuhkan lebih baik dimatikan, karena hemat energi itu lebih baik ya untuk menghematkan

kesehatan kita juga ya. Apalagi di zaman yang serba mahal di saat ini ya, sebelahan ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Kita pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana. Tolong kita akan jumpa lagi di esok hari ya. Kami dari redaksi yang bertugas dari pagi, siang, sore sampai malam kita close ya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hadirkan ini bisa membuat hati Sobat Bahana merasa senang dan berkenan tentunya ya. Selalu mendengarkan frekuensi ini di 100,2 Ban FM. Ya, kami yang bertugas dari pagi sampai malam mohon maaf. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahana Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.